0: serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, tidak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak boleh. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Lihat, jurnalis dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu.
3: Mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya,

liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax

boron 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

人长脑壳长胃口，人吃白黑是白黑的，干饭菜给干饭饭给忘没那阿姆，那人有个干饭的来马上里安，阿姆有多

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat teringat kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsai. Dan waktu ini sudah menunjukkan jam 7 lebih 40 menit. Salah ya. Ada yang menarik nih Salsai teringat untuk menemani weekend Salsai teringat semua. Indonesia ini lagi out of the box banget ya. Dunia perfilmannya luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kita hanya bergenre horor-horor aja gitu kan. Terus ternyata ada gebrakan baru gitu ya, komedi horor dari film yang disutradarai sama, aduh siapa ya, lupa deh. Disutradarai dengan dari komika ya, itu berjudul agak lain. Dan ini termasuk jadi salah satu film yang paling laris sepanjang tahun 2025 ya, 2024 atau 2025. Dan agak lain dua ini termasuk di box office yang terbaik juga nih di tahun ini ya. Dan sekarang Indonesia out of the box lagi nih. Kemarin 3 September ini baru rilis lagi ya film psychological thriller Indonesia. Wah, luar biasa. Ini berdasarkan dengan pengalaman yang dialami oleh dokter forensik ya, dokter Hastri. Ini pasti kalau sahabat teringat selalu lihat YouTube dan juga podcast yang membicarakan tentang forensik atau bahkan podcast-podcast horor, ini pasti dokter Hastri ini enggak asing lagi ya. Ini film ini mengungkap kematian tidak wajar lewat bukti ilmiah sekaligus firasat yang sulit dijelaskan ya. Dan film ini disutradarai oleh Ozan Rus, dibintangi oleh Masayu Anastasia sebagai Dr. Hasri, bersama dengan G. Pamungkas, ada Ryuka Bunga juga, ada Teku Rifnu Wikana, ini langganan banget ya buat film-film horor Indonesia, Teku Rifno, dan juga ada Samuel Rizal. Dan ini filmnya memang terinspirasi banget dengan kisah dokter forensik Polri ya, Sumiha Sri Purwanti. Kita kalau tahu kiprah beliau yang luar biasa sebagai dokter forensik Polri. Film ini berdurasi 112 menit dan sudah tayang kemarin ya, 3 September 2026. Ini begitu luar biasa. Judulnya apa sahabat pendengar? Judulnya ini Autopsy Dead Body Can Talk. Ini menceritakan dokter forensik yang lagi bertugas tuh ya, mencari tahu penyebab kematian korban-korbannya. Dan tidak hanya itu, ini juga mengandalkan ilmu serta bukti-bukti dari tubuh korban. Jadi tidak semata-mata hanya bergenre horror aja atau serem-serem aja, tapi juga berdasarkan bukti-bukti ilmiah dari sisi keforensikan. Ini luar biasa ini. Ini jadi salah satu film yang masuk ke watchlist Salsa sih. Kalau selalu mendengar, lebih suka dengan genre apa nih? Apakah suka juga dengan genre-genre seperti ini atau genre yang ringan nih? Misalnya drama komedi, misalnya romantic komedi atau komedi horror misalnya. Itu depends on you ya. Tergantung sama kita masing-masing. Tapi ini jadi salah satu film yang recommended banget tentunya untuk ditonton buat sahabat dengar semua yang suka sama film-film bergenre yang menegangkan gitu ya, yang mau memacu adrenalinnya. Oke, Salsa mau kembali menyapa yang udah gabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Ada Buryono. Ibu gak tahu. Gak apa-apa Buryono, tadi lagunya sih dari Rosa ya, udah Salsa hadirkan. Tapi kalau mau lagunya judika juga boleh deh. Ada Bu Endang Wahyu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Salsa, semangat pagi juga Bu Endang Wahyu, sehat selalu ya. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan juga. Kirim salam buat teman-teman penggemar Magelang FM dan juga Merak Ati. Salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, buat Pak Iwan, Pak Royanto, Bu Murni, Bu Susi, terus juga buat Bu Rotul, Mbak Nongan, Bu Nani, semuanya aja ya. Selamat bertugas nih buat Mas Salsa. Oke, ini kita dengerin dulu lagunya dari Judika sampai akhir ya, featuring dengan Duma.
Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menekankan poin penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah Rakyat. Mensos Saifullah Yusuf, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan Kepala Sekolah Rakyat sebagai pemimpin tertinggi harus mengawasi secara penuh kondisi para siswa. Menurutnya, Sekolah Rakyat yang mengambil konsep asrama mengharuskan kepala sekolah mengawasi para siswa selama 24 jam. Ia juga menegaskan, pengawasan ini menjadi salah satu perhatian utama agar tidak terjadi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Kepala sekolah disebutnya dapat melibatkan para wali asuh, wali asrama, dan juga memanfaatkan fasilitas CCTV untuk mengawasi serta menjaga para siswa. Selain itu, Kepala Sekolah Rakyat juga diminta dapat melakukan konsolidasi antar pemangku kepentingan atau stakeholder. Oleh karenanya, ia mendorong para Kepala Sekolah Rakyat agar membangun hubungan baik dengan lingkungan masyarakat, pemerintah daerah, hingga guru tamu yang mengajar di Sekolah Rakyat. Mensos juga meminta agar mulai bulan depan, seluruh Kepala Sekolah membuat laporan mengenai kondisi masing-masing peserta didiknya, mulai dari kondisi kesehatan, perkembangan mental, hingga latar belakang setiap siswa. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Masih di semangat pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya, menemani sama dengar semua. Dan kali ini Salsa gak sendirian dong ya, bosen dong kalau sendirian gitu kan. Hari ini hari Jumat, spesial banget nih. Pagi ini udah ada yang barengan sama Salsa. Ada siapakah di sana? Ada dua orang nih cantik dan ganteng nih.
1: Oke, halo, selamat pagi Salsa dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Di sini ada Aya dan juga ada Nizar di Salsa yang akan menemani Salsa sampai dengan selesai siaran nanti.
0: Oke, ada Aya dan juga Nizar nih ya. Ada nih seperti pendatang baru ya. Tapi kemarin-kemarin udah barengan kan ya sama Aya, Nizar dan juga, kalau sekarang sesinya bareng sama Aya sama Nizar ya. Kemarin Nizar udah bareng sama Lili ya.
2: Iya, benar banget, kemarin sama Lili.
0: Oke, ini jadi momen yang cukup apa ya, cukup bukan mendebarkan sih buat Salsa, tapi momen yang cukup unik juga ya, karena ditemenin sama, biasanya kalau kalau siaran itu kan berdua ya, sekarang bertiga nih. Ini trio ya. Trio
2: rame
0: apa
2: ya,
0: nih?
2: Rame.
0: Trio wek-wek ya.
2: Jadi rame ya.
0: Betul banget. Eh, hari ini udah kesini udah sarapan belum nih Aya nih?
1: Kalau Aya kebetulan belum ya. Kalau Nizar sendiri gimana nih Nizar?
2: Kalau Nizar kan rajin, jadi udah sarapan.
0: Aduh, udah sarapan. Kenapa Aya belum sarapan nih?
1: Karena masih bingung kira-kira apa sih makanan yang enak dimakan pagi-pagi, apalagi di cuaca yang belum menentu ini ya Salsa.
0: Oke, Nizar, ada ini enggak? Kalau sukanya apa nih makan sarapan ini? Kalo, mungkin sahabat pendengar lagi juga bingung gitu kan. Nizar mau apa nih sarapan nih?
2: Oke, kalau sahabat pendengar pada bingung, Nizar punya saran nih. Sarapan-sarapan yang paling enak di pagi hari. Mungkin nanti Aya bisa nambahin juga ya.
1: Oke.
2: Jadi sarapan yang pertama adalah aku biasa makan scrambled egg.
0: Wah, ini agak kebarat-baratan ya.
1: Bule-bule gitu ya.
0: Iya sih.
2: Soalnya okay, gampang bikinnya.
0: Betul banget.
2: Terus yang terus kedua, lanjut ada soto.
1: Soto.
0: Wah, ini. Ini merakyat ya. Semua orang pasti suka nih sama soto.
1: Kuahnya hangat, menenangkan.
2: Pakai sate-satean makin nikmat lagi.
1: Sate telur. Iya deh.
2: Oh iya, setuju.
0: Betul, setuju. Oke, kalau aku juga suka sih. Kalau biasanya satenya sate uritan tuh. Tahu enggak uritan?
2: Uritan, kurang paham nih.
0: Uritan itu ini loh, jeroan Nizar, tahu enggak sih? Jeroan.
2: Oh, jeroan.
0: Iya. Biasanya kan ada usus tuh kan. Nah, ini biasanya yang uritan tuh kayak jeroannya, kayak ada telurnya gitu kan. Terus ada kulitnya kayak gitu. Itu namanya uritan.
2: Oke.
0: Apalagi nih Nizar?
2: Mungkin ada satu lagi yang paling enak, paling mantap biasanya.
0: Endul ya, apa
2: biasanya
0: tuh?
2: Biasanya bubur ayam,
1: betul,
2: favorit
1: banget,
2: aku.
1: Betul.
0: Cocok nih.
1: Tapi ada yang bilang nih Salsa, kalau kita
0: apa?
1: Makan bubur itu bakal cepet kenyangnya dan juga bakal cepet laparnya lagi.
0: Kenapa tuh?
1: Mungkin karena beda kali ya teksturnya sama nasi.
0: Fun fact ya?
1: Iya, tapi banyak yang bilang lebih cepat mengenyangkan dan bikin lapar lagi tuh.
0: Waduh, kalau dari perspektifnya kalian nih ya, dari Aya sama Nizar, kalau makan bubur ayam emangnya bikin jadi lapar lagi ya?
1: Tapi mungkin kalau sugesti juga ya, jadi rasanya lebih cepat lapar juga. Tapi bubur ayam nih jadi salah satu comforting food sih kalau di cuaca yang kayak gini nih, kadang
0: kadang
1: belum stabil. Pasti enak banget, kuahnya gurih.
0: Setuju,
1: terus hangat
0: setuju.
1: Juga setuju juga banget. Pakai sate-satean juga enak juga.
2: Gak
1: sih,
2: boleh ketinggalan
0: cocik. Apa tuh?
2: Kerupuknya.
0: Tim bubur diaduk apa tim bubur tidak diaduk?
2: Wah,
0: nih
2: ya,
0: ini
1: nggak diaduk sih.
2: Iya, penasaran banget kalau aku
0: ini,
2: sih
0: apa
2: tim bubur nggak diaduk?
0: Sama dong. Kayaknya kalau ini kayaknya jadi perdebatan panjang deh kayak tim bubur apa. Kadang yang bikin lucu ini ya Nizar sama Aya nih, kalau di sosmed gitu kan ada komentar-komentar tim bubur di apa nih, tim bubur ditendang gitu.
1: Bubur diseruput. Pakainya sedotan ya.
0: Oke. Aya mau nambahin gak tuh?
1: Mungkin kalau misalkan kita ngomongin sarapan dan tadi kita habis bahas film, pernah gak sih Salsa sama Nizar makannya nih ala kebarat-baratan pakai sereal gitu, sereal sama susu?
0: Aku sih enggak ya, kayaknya kurang apa, kurang kurang kenyang nggak sih? Kalau Nizar gimana? Kayaknya dia scramble egg kayaknya udah cocok ya, udah kebarat-baratan.
2: Iya, kadang pakai roti bakar juga roti lebih enak.
0: Dia benar-benar kebarat-baratan ya, ya. Ya,
1: sandwich gitu ya modelnya ya. Sandwich di compare sama nasi pecel kalau kita.
0: Oh benar. Kalau kita sandwich dengan kearifan lokalnya adalah itu ya, pecel ya.
1: Iya.
0: Oh, salad ya, salad nih, lebih tepatnya salad ya.
1: Iya, sama halnya kayak sushi sama lemper gitu
0: kan. Cocok nih, cocok. Oke, luar biasa nih. Kalau ayam nanti mau makan apa nih?
1: Kayaknya aku mau makan bubur sih habis ini.
0: Oke, okay, nanti ya habis dari kita off gitu air kali. Gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Cocok nih. Oke deh. Oke, soal tengah ini seru banget ya. Lucu banget nih. Tapi sebelum kita nanti lanjut lagi, kita jeda dulu ya. Kita puterin lagunya dari Nicky dengan Loki. Aiki, selamat tinggal tetap barengan sama Salsa, Ayah dan juga Nizar di Songat Pagi.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat, ketahanan pangan nasional disebut tetap aman di tengah fenomena El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan ketersediaan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu indikator kondisi ketahanan pangan nasional saat ini, termasuk beras yang memiliki cadangan dalam jumlah besar. Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah hingga Agustus 2026, stok cadangan beras nasional mencapai sekitar 5,25 juta ton. Sementara produksi beras nasional 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 34,77 juta hingga 38,6 juta ton. Dengan kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 31,10 juta ton. Dengan kondisi ini diakuinya produksi beras nasional diproyeksikan mengalami surplus sekitar 3,67 juta ton. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyalurkan cadangan beras pemerintah hampir 1,9 juta ton sepanjang tahun 2026 untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras dinilai juga terus berjalan dengan realisasi sekitar 731 ribu sampai 952 ribu ton. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai resiko yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan, termasuk perubahan cuaca dan kondisi geopolitik global. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: pagi. Masih barengan sama Salsa ya. Masih ada siapakah di sana?
1: Masih ada Ayah dan Nizar di Semangat Pagi.
0: Oke. Halo-halo nih, katanya Nizar katanya mau ngasih informasi nih buat sahabat pendengar nih.
2: Betul, sahabat pendengar harus tahu percuacaan.
0: Perkiraan
2: cuaca.
0: Ya?
2: Perkiraan cuaca hari ini. Ayah penasaran enggak?
1: Penasaran sih, khususnya di kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Magelang sendiri tuh gimana nih Nizar?
2: Oke, Nizar bakal bacain perkiraan cuaca dari BMKG. Untuk di kota Magelang sendiri itu akan cerah, kemudian di kota Cilacap itu akan cerah berawan, di Banyumas akan berawan, di Purbalingga cerah berawan, di Banjarnegara udaranya kabur nih. Terus di Kebumen bakal cerah berawan, di Purworejo berawan, di Wonosobo juga udara kabur, di Magelang lagi nih cerah lagi. Terus di Boyolali itu cerah. Di Klaten juga cerah. Di Sukoharjo juga cerah. Terus di Wonogiri cerah juga. Di Karanganyar juga cerah. Di Sragen cerah. Grobogan cerah. Blora cerah. Rembang juga cerah. Pati cerah. Kemudian di Kudus juga cuacanya cerah. Di Jepara cuacanya juga sangat cerah. Di Demak cerah. Kemudian di Semarang juga akan cerah. Tapi di Temanggung nih akan sedikit berawan, di Kendal juga berawan, di Batang, Pekalongan itu juga berawan. Di Pemalang akan cerah cuacanya, di Tegal juga cerah, Brebes bakal cerah, dan kota Surakarta itu cerah, kota Salatiga cerah, kota Semarang cerah, kota Pekalongan dan kota Tegal cuacanya akan cerah pada hari ini.
0: Oke, thank you ya Nizar ya untuk informasinya, luar biasa nih ya. Emang cuacanya di beberapa sebagian besar cerah berawan ya. Thank you banget nih Nizar. Nih mungkin bisa buat catatan juga ya buat sahabat dengar yang mau beraktivitas gitu kan. Ini kira-kira kalian udah ada planning mau aktivitas apa nih kalau udah ada perkiraan cuaca kayak gini nih? Aya,
1: kalau udah ada perkiraan cuaca kayak gini, karena tadi disebutin kalau Magelang tuh cerah ya.
2: Cerah.
1: Yang pastinya kita bekerja hari ini.
0: Iya dong.
1: Terus kayaknya
0: relate banget ya dia.
1: Iya, udah.
0: Sebenarnya agak lucu sedikit sih, Aya. Oke, selain kerja mau ngapain?
1: Selain kerja pasti makan sih.
2: kayaknya, masih lapar ya. Masih.
0: Kayaknya dia juga belum beranjak deh Nizar. Jadi makanya perutnya belum beranjak untuk menjadi kenyang.
1: Betul banget. Kayak kalau orang lain nih aktivitasnya nganter anak sekolah, jemput anak sekolah. Kalau Ayah cukup kerja sama makan aja dulu sih. Kalau Salsa hari ini mau ngapain aja nih?
0: Apa ya? Kayaknya sama sih mau kerja sih. Tapi habis ini juga masih kerja lagi.
1: Kerja lagi.
0: Belum sempat untuk makan nih Ayah. Nanti titip ya. Boleh gak?
1: Oke, boleh. Kita tadi makan bubur ya nanti ya.
0: Oke, boleh. Nizar mau apa?
2: Aku kan udah sarapan.
0: Oh iya, scramble egg tadi ya.
2: Kehidupan dewasa.
0: Oke, ke barat-baratan lah. Oke banget. Apakah juga nantinya
1: sama
0: nih?
1: Mau kerja juga kayak Ayah dan Salsa atau gimana
2: iya,
1: nih?
2: Profesional, kehidupan dewasa jadi harus selalu kerja.
0: Iya, kalau sekarang kehidupan dewasa itu berat gak sih?
2: Kok jadi berat banget ini?
0: Tiba-tiba ya.
1: Sampai ada lagunya kan, beranjak dewasa. Itu kelihatan banget semua proses dewasa. Lumayan membebani dan lumayan berat ya bagi kita-kita begitu. Mm-mm.
0: Apalagi udah mau mencapai namanya quarter life crisis gitu ya. Aduh, berat gak sih?
1: Mau jadi apa? Tapi kalau mendung-mendung gini berawan tuh enak gak sih? Tiduran, nonton film gitu.
0: Itu cocok sih. Cocok ya. Ayah. Tapi kita harus menjalankan kehidupan dewasa dulu ya kan Nizar ya?
2: Betul.
0: Harus kerja dulu. Itu nanti kayaknya bisa di-keep buat nanti agak sorean dikit nggak sih Ayah?
1: Iya bisa sih.
2: Okay.
1: Kalau udah berawan nih, udah selesai kerja, kita beres-beres nonton film sampai tidur.
0: Wah,
1: enak banget sih.
0: Suka nonton film?
1: Suka.
0: Lebih ke apa nih?
1: Kalau aku Disney garis keras.
0: Nizar apa nih Nizar?
2: Aku Marvel garis keras.
0: Aku apa ya? Aduh, aku nggak tahu nih, nggak tahu deh. Pokoknya yang menarik aku tonton.
1: Yang menarik itu.
0: Aku ini ada yang masuk watchlist aku loh.
2: Apa
0: tadi
2: itu?
0: Udah sempat aku bahas. Ini tentang genrenya itu psychological thriller. Jadi sedikit serem-serem ya. Memacu adrenalin. Ini ceritanya tuh keren deh. kalian bisa belajar tentang forensik gitu kan. Ternyata jenazah atau mayat itu tuh bisa memberikan kayak semacam clue kepada dokter forensik biar bisa menangkap pelakunya. Ini kayaknya perlu banget deh. Buat kita anak muda kayaknya perlu.
2: Kalau boleh kita tahu apa nih judulnya, Salsa?
0: Aduh, kenapa jadi lupa ya? Dead body can talk.
2: Aku pernah tahu film serupa tahu. Di luar negeri juga ada.
0: Apa itu ya?
2: Itu filmnya
0: Jendu.
2: Jendu, betul banget.
0: Jendu ya, salah ya, bukan Jenny ya. Jendu. Ini hampir mirip nih Nizar. Luar biasa ya, keren deh. Pokoknya apapun genre kita,
1: sama-sama seru semuanya. Gitu. Karena Ayah nih tadi juga kurang paham, tapi kayaknya terlihat menarik sih.
0: Iya, kalau Ayah sukanya sama yang Disney ya.
1: Sama
0: princess gitu, banget
2: gitu,
0: sih.
2: Princess Ayah gitu.
1: Kayak ada Frozen kan nanti.
0: Bener banget ini Nizar, Princess Ayah.
1: Iya, call me princess.
0: Oke, luar biasa ya, seru banget deh ngobrol sama kalian. Tapi daripada kita kebanyakan ngomong, nanti kita ngomong lagi pastinya ya kan. Salsa udah ada lagu yang bagus banget nih. Lagunya dari Zia and Mickey dulu ya. Aku udah lupa. Nanti bakalan Salsa hadirkan juga lagunya yang di request sama Nizar. Aduh. Oke, tetap barengan sama Salsa,
1: Ayah
2: dan juga Nizar.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Oke, Soul Ninger masih barengan sama Salsa,
1: Aya, dan
2: Nizar.
0: Oke deh, masih semangat banget ya. Tapi ini waktu kita gak banyak ya ternyata, gitu kan. Nah, ada, kita tadi udah ngobrolin soal apa tadi ya, Nizar? Aya,
1: banyak banget ya, kita udah bahas mengenai sarapan. Terus film juga.
2: Betul.
1: Sama perkiraan cuaca juga tadi udah disebutin sama Nizar nih, Salsa.
0: Oke. Terus aktivitas pagi ini juga ada ya. Ini kira-kira habis selesai banget. Selesai segmen ini, selain bekerja dan juga makan, kira-kira mau ngapain nih Aya sama Nizar nih?
1: Kalau aku kayaknya mau dengerin musik sih, supaya kerjanya lebih enjoy gitu ya, Salsa.
0: Oke, sambil dengerin musik. Nizar apa nih?
2: Sama, aku juga mau dengerin musik.
1: Dengerin musik.
0: Ah, ikut-ikutan aja nih Nizar.
2: Tapi dengerinnya beda.
0: Oh, beda genre ya.
2: Dengerinnya di Magelang FM.
0: Cocok deh. Cocok banget deh. Kalau Nizar sukanya apa nih lagunya?
2: Wah, aku suka banyak genre dan juga banyak. Aku K-pop dengerin. Lagu pop itu juga dengerin, pop Jawa juga dengerin gitu. Lagu rock, lagu metal aku juga dengerin.
0: Wah, ini kalau biar lebih
1: fandom ya.
0: Kalau ayah apa nih?
1: Kalau aku lebih ke pop Indonesia 2000-an sama biasanya backsound-backsoundnya film-film gitu.
0: Ah, Disney deh. Cocok deh. Oh, Disney. Yeah. Disney garis keras banget ya.
1: Betul, betul.
0: Masih kembali ke Disney. Kayak kapan-kapan kita bikin podcast buat ngobrolin Disney,
1: Disney
0: ya.
1: Disney aja, Disney only.
0: Oh,
1: gitu
0: kali.
2: Teori konspirasi Disney gimana?
1: Okay.
0: Kayaknya yang satunya Marvel garis kerasnya juga harus dikulik gitu ya.
2: Boleh banget nih.
0: Kawan-kawan boleh deh, karena waktu kita gak terlalu banyak ya. Jadi kita mesti pamit undur diri ya. Oke, Soul Teninger, thank you ya udah barengan sama Salsa,
1: sama Aya,
2: dan juga Nizar.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa nanti jam 9 pagi akan ada dialog interaktif ya. Jangan asal cerai, memahami pilihan dan juga konsekuensinya. Baik, Soul Teninger, Salsa,
1: aku Aya, dan
2: Nizar
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
1: Sampai jumpa.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Soul Teninger, see you, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sobat pendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, hari Jumat 4 September 2026 dalam program Dialog Interaktif. Dan pada pagi hari ini ya, tentunya pagi yang sedikit mendung, tapi kita harus tetap semangat. Apalagi nih di hari ini di Dialog Interaktif kita juga sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, sobat pendengar, kali ini di pagi hari ini tentunya ini Dialog Interaktif dan juga webinar edukasi di pagi hari ini, hari Jumat ya, kita akan membahas di tema pagi ini yang sangat krusial tentunya dan hangat untuk diperbincangkan. Jangan asal cerai, memahami pilihan dan konsekuensinya. Nah, sobat pendengar, sepanjang tahun 2025 yang lalu ya, Pengadilan Agama Kota Magelang telah mencatatkan ada 187 perkara perceraian yang diputuskan. Dan di mana faktor utamanya ini karena adanya perselisihan dan juga pertengkaran. Perceraian itu bukan sekadar perpisahan dua insan saja, tapi ada banyak hal di belakangnya yang tentunya mendapatkan dampak dari perceraian itu tentu ya, sahabat dengar. Ada anak, kemudian ada hak dan juga kewajiban, serta bagaimana dampak hukum serta administrasi di dalamnya. Dan tentu pagi ini kita telah hadir ya bersama dengan Salsa di studio di pagi hari ini. Studio Radio Magelang FM, tiga narasumber yang hebat dan juga sangat kompeten. Ada Ibu Hajah Maisarah, Sarjana Agama, Magister Hukum, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mbak Sasa.
0: Selamat pagi, Bu Mai. Sehat, Ge?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini cerah ceria ini, Bu. Oke, selanjutnya ada Ibu Anna Evandari, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang. Selamat pagi, Bu Anna.
2: Selamat pagi, Mbak Salsa.
0: Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dan tidak ketinggalan ya, ada Bapak Sutrisna, SPI MIP, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kota Magelang. Selamat pagi, Pak Trisna.
3: Pagi, Mbak Salsa. Ini ketemu kembali nggak yang kedua kali?
0: Masih ingat, Pak?
3: Masih.
0: saya mudah diingat ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Berkesan, Pak. Berarti.
0: Waduh. Jadi saya jadi meleleh nih, Pak. Sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baik sahabat pendengar, tentunya untuk siaran hari ini bisa Anda saksikan ya melalui live streaming YouTube di Radio Magelang FM dan juga bisa Anda saksikan melalui beberapa kanal sosial media dari Radio Magelang FM di Instagram, kemudian juga di TikTok ya, serta di Facebook. Selanjutnya, sahabat pendengar, Anda juga bisa bertanya, kemudian juga bisa berdiskusi langsung bersama dengan narasumber ya. Bisa Anda hubungi melalui WhatsApp di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dan tentunya sahabat pendengar, untuk webinar kali ini dengan waktu kurang lebih 90 menit dan juga Anda bisa mendapatkan sertifikat ya. Baik. Sobat pendengar, kita langsung saja untuk berdiskusi bersama. Kita melihat realita yang ada di dewasa ini ya. Kita ke Bu Maisarah dulu dari sisi perspektif pembinaan dan juga ketahanan keluarga ini, Bu Mai. Dari data Kemenak atau KUA ini, konflik rumah tangga seperti apa ini yang paling sering memicu keretakan di masyarakat kita, Bu Mai? Monggo, silakan.
1: Terima kasih, Mbak Salsa. Sebetulnya Kementerian Agama itu punya lembaga yang namanya BP4, Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan. Ini lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ketika ada persoalan-persoalan rumah tangga, kita sangat terbuka untuk melakukan atau memberikan pembinaan secara personality dengan masyarakat yang ada persoalan di rumah tangga. Pun demikian, kita juga punya sebelum pernikahan kita sudah lakukan bimbingan perkawinan, di mana setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan kita harus wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Tetapi sebagaimana tadi diungkapkan oleh Mbak Salsa, banyak hal yang mempengaruhi terjadinya persoalan-persoalan pernikahan, diantaranya adalah mungkin soal ekonomi, kemudian juga nyun sewu soal perselingkuhan juga banyak. Yang selanjutnya juga masalah KDRT juga ada, dan yang secara banyak diungkapkan oleh masyarakat yang meminta penasehatan di BP4 ini juga karena ketidakcocokan. Lah ini yang masih ketidakcocokan. Lah ini ketika awal pernikahan
4: ini gimana
1: kok terjadi
4: bisa-bisa di tengah jalan ada tidak cocok
1: kalimat
4: gitu ya.
1: Tidak cocok gitu.
0: Oke, baik Bu Mai. Kapan sebenarnya waktu yang tepat ya untuk bertemu dengan tadi BP4 di KUA itu, pasangan itu tidak bisa atau harus berhenti menyelesaikan sendiri antara dua orang ini dan harus menemui BP4 itu, Bu Mai?
1: Sebetulnya ketika kita melakukan bimbingan perkawinan ini juga kita sudah memberikan materi manajemen konflik. Manajemen konflik bagaimana ketika ada konflik, karena usia rawan perkawinan ini adalah di usia antara 1 sampai dengan 5 tahun. Ada istilahnya kalau dalam materi bimbingan perkawinan kami adalah satu antara usia 12 sampai dengan 18 bulan. Ini masa melebur ya, melebur seakan-akan semuanya. Jadi melebur, apa yang tidak apa yang tidak perempuan sukai, kemudian yang laki-laki sukai, secara dengan keikhlasan diri merasa bahwa kita harus melebur, harus menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh suami. Begitupun sebaliknya. Nah, maka di situ juga ada tantangan yang harus dihadapi. Kemudian nanti perbedaan berbeda lagi di antara usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Ini bagaimana memanage konflik di antara usia perkawinan 2 sampai 3. Kemudian usia 3 sampai 4 ini persoalannya pasti berbeda di usia-usia rawan ini. Baru ketika di usia 5 tahun sampai 10 tahun sebetulnya ini sudah lumayan kokoh lah, karena sudah terjadi kolaborasi penyesuaian selama 5 tahun ini.
0: Kira-kira kalau 5 sampai 10 tahun ini sudah mulai lolos gitu ya, bukan?
1: Sudah, meskipun tidak menutup kemungkinan juga masih ada banyak persoalan yang
0: banyak mungkin gitu.
1: Jadi cuma bagaimana memanage di setiap etape usia rawan perkawinan ini sudah kita sampaikan di manajemen konflik saat
0: bimbingan
1: pernikahan.
0: Baik, terima kasih Bu Mai. Kita beralih ke Bu Ana. Ini Bu Ana, dari kacamata hukum ya, kapan sebuah pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga itu menuju pada konsekuensi atau menimbulkan konsekuensi hukum? Apakah misalnya tadi sudah disebutkan sama Bu Mai ya, Bu Ana, ada misalnya perselingkuhan itu kayaknya kalau kita membahas sekarang mungkin sedikit apa ya, rawan gitu ya. Nah, ini apakah perselingkuhan seperti itu otomatis bisa dijadikan dasar hukum ketika ke pengadilan agama untuk meminta permohonan cerai, Bu Ana?
5: Baik, Mbak Salsa. Jadi permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga itu sebenarnya ada banyak ya.
0: Betul.
5: Tidak hanya perselingkuhan saja, sehingga permasalahan perselingkuhan ataupun pertengkaran tidak secara otomatis ya bisa menjadi persoalan hukum. Akan tetapi dari berbagai persoalan tersebut itu bisa menjadi persoalan hukum apabila sudah menyinggung kepada hak dan kewajiban masing-masing gitu. Kemudian dalam konteks pertengkaran dan perselisihan misalnya ya. Jadi ada pertengkaran dan perselisihan ini kan suatu hal yang wajar sebenarnya di dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga wajar ada. Kemudian dalam konteks pertengkaran dan perselisihan misalnya ya. Jadi ada pertengkaran dan perselisihan ini kan suatu hal yang wajar sebenarnya

0: persoalan tersebut akan menjadi ranah di pengadilan apabila itu sudah masuk ke proses hukum. Artinya sudah melanggar hak dan kewajiban, kan gitu ya. Tidak kemudian otomatis ya, ketika ada pertengkaran kemudian langsung cerai, kan gitu. Kemudian ada perselingkuhan langsung cerai. Pengadilan tentu akan melihat fakta dulu, akan memeriksa apa kebenaran dari alasan-alasan yang dijadikan dalil, ya. Kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang memang bisa meyakinkan majelis hakim di sini, gitu. Nah, kalau memang itu sudah sampai masuk ke ranah pertengkaran dan perselisihan yang memang terjadi secara terus-menerus, ya. Kemudian sampai melanggar hak dan kewajiban masing-masing, ya. Kemudian ada konsekuensi yang lain, misalkan terjadi apa pertengkaran tersebut itu sangat-sangat sulit sekali untuk didamaikan kembali, dirukunkan kembali. Lebih-lebih sampai terjadi perpisahan tempat tinggal, ya. Nah, menurut SEMA yang ada, ya, SEMA 3 2023 itu perselisihan dan pertengkaran itu tidak cukup. Tapi harus dibarengi juga dengan adanya perpisahan yang mana minimal ada waktu 6 bulan gitu ya. Nah, kalau sebelum itu masih bisa diharapkan untuk bisa dirukunkan, ya kan gitu ya. Sehingga tidak otomatis itu menjadi persoalan hukum.
1: Bu Ana, ini kan itu melihat dari fakta-fakta begitu ya, sebelum ke proses hukum. Ini biasanya dari pengadilan sendiri bersinergi begitu ya bersama dengan Kemenak atau bagaimana Bu untuk misalnya untuk merukunkan begitu Bu Ana?
0: Ya, jadi sebenarnya bisa bersinergi karena di Kemenak juga ada lembaga BP4-nya ya. Akan tetapi itu bukan menjadi suatu tahapan yang harus dilalui kalau di pengadilan ya. Yang mana di pengadilan ini juga ada tahapan yang namanya mediasi, gitu ya. Sehingga sebisa mungkin perkara yang masuk ke pengadilan agama ini tidak kemudian otomatis semuanya dikabulkan langsung minta cerai, langsung cerai ya, seperti itu nggak begitu ya. Nah, jadi memang harus ada proses-proses hukum yang harus dilalui. Salah satunya adalah mediasi. Ya, di dalam mediasi itu penting sekali untuk diikuti para pihak, ya kan gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari para pihak itu sendiri sebelum mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu menemui konselor misalkan atau konseling atau ke BP4 ya, itu sangat-sangat dianjurkan sebenarnya ya. Artinya pengadilan itu tidak secara mudah gitu kan otomatis mengabulkan permohonan-permohonan terkait dengan perceraian itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ana, penjelasannya sangat jelas ya. Oke, terima kasih Bu Ana dan juga Bu Maya. Kita beralih ke Pak Trisna ini. Pak Trisna, ini mungkin yang agak sedikit lebih rumit Pak Trisna. Nih, kalau salah satu pasangan ya, ini merupakan ASN, adakah ketentuan administratif awal yang perlu diketahui nih saat rumah tangga itu mulai ada sedikit keretakan, percikan-percikan itu, Pak Trisna?
2: Iya, Mbak Salsa. Sebenarnya secara fungsi kami kepegawaian memang ada ini untuk membina sebelum sampai ke tahap perceraian gitu. Jadi memang kalau di urusan rumah tangga nggih, terutama PNS atau ASN, memang ada beberapa itu yang harus memenuhi ketentuan kepegawaian, tapi tidak semua urusan rumah tangga bisa otomatis menjadi urusan kepegawaian, gitu, permasalahan rumah tangga itu, gitu. Jadi khususnya untuk perceraian, memang secara administratif seyogianya ASN ataupun apapun itulah, entah PNS atau P3K paruh waktu maupun penuh waktu, apabila ada permasalahan keluarga yang berpotensi nggih, yang berpotensi ke arah mungkin perceraian. Kita punya lembaga konseling, Bang. Nah, kita harapkan sebenarnya sebelum sampai ke apa nggih titik yang semakin rumit, harapan kami kita terbuka untuk memberikan konseling terkait permasalahan keluarga itu. Kita punya asesor-asesor. Cuma memang tantangan kami, kadang perceraian itu kan sesuatu yang mungkin bagi

0: pribadi itu apa ya, agak secret atau mungkin apa gitu, sedikit mungkin aib ya gitu. Yeah. Kadang malu.
1: Gak tabu juga
0: si pelaku
1: ya,
0: tabu
1: Pak.
0: Ya pelaku itu kadang malu untuk apa bercerita ke orang yang mungkin nggak terlalu dekat ya. Nah ini kadang yang kami jadi tantangan sehingga banyak kasus-kasus perceraian ketika datang ke kami itu udah fase-fase yang agak apa ya, kalau ini stadium 3 stadium 4 lah, sehingga kadang kami jadi tantangan untuk memediasi. Itu pun tetap kami secara administratif akan mendorong untuk mediasi. Jadi enggak serta-merta kasus ini langsung cerai, enggak. Kita akan memediasi dengan menghadirkan dan itu berjenjang. Mulai dari atasan dulu, OPD dia di mana berada, itu dihadirkan. Si suami, si istri dihadirkan untuk dimediasi. Harapannya dengan dimediasi itu bisa rukun lah ininya. Dan kalau di OPD ataupun di atasan belum selesai, di kami di BKPSDM juga kita dorong untuk mediasi lagi. Kita undang lagi itu sampai minimal di kami itu 2-3 kali.
1: Okay.
0: Jadi yang suami diundang, istri diundang, nanti di fase ketiga kita pertemukan. Nah itu harapan kami dengan mediasi tersebut. Ada harapan lah untuk bisa diperbaiki hubungan rumah tangga itu.
1: Jadi awal sendiri-sendiri begitu ya, Pak?
0: Iya, betul. Jadi kita undang masing-masing, suami, istri untuk digali.
1: Kan
0: mungkin
1: gitu ya?
0: Sudut pandangnya beda. Nah, nanti kita mencoba menganalisa, menemukan lah titik temu di mana atau permasalahan benang merahnya apa. Nah, nanti kita mencoba mediasi. Nah, kalau sudah ini, baru nanti kita dua-duanya kita pertemukan.
1: Okay, baik. Baik, terima kasih Pak Trisna. Nah, ini jadi mulai dari awal tadi sudah dijelaskan sama Bu Mai dan juga Bu Ana serta Pak Trisna ya. Perceraian ini bukan jadi satu-satunya jalan keluar ya. Nah, apa ini jadi langkah paling awal yang wajib sekali untuk dicoba oleh pasangan ini sebelum mengambil keputusan untuk bercerai ini? Monggo Bu Mai, lalu Bu Ana dan juga Pak Trisna mungkin bisa memberikan jawabannya.
2: Yeah. Terima kasih. Kalau dalam prinsip perkawinan itu kan sebetulnya ada empatnya, Mbak. Satu itu berpasangan, artinya ketika dia mengikrarkan atau berkomitmen untuk melangkah ke sebuah perkawinan, ini harus disadari bahwa ini adalah pasangan hidupnya. Sehingga saling melengkapi di antara pasangan tersebut. Kemudian yang kedua, ada prinsip bahwa ini adalah misakon ghalidho, janji kokoh di antara keduanya. Janji kokoh ini tidak hanya janji kokoh antara perempuan dan laki-laki yang berkomitmen untuk melakukan pernikahan, tetapi ini janji kokoh terhadap vertikal dengan Tuhan, kemudian janji kokoh dengan dengan masyarakat yang menyaksikan sebuah perkawinan itu, yang menyaksikan komitmen mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi memperlakukan pasangannya itu dengan secara berwibawa atau dengan ma'ruf, itu lebih dari sekedar baik tapi berwibawa atau lebih tinggi lagi lah. Kemudian yang keempat adalah segala persoalan, pasti sedikit sekecil apapun persoalan rumah tangga, ini harus didasarkan pada musyawarah keduanya. Jadi sekecil apapun keputusan rumah tangga adalah keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Harusnya ketika empat persoalan ini, empat prinsip ini masing-masing dipahami betul, maka ketika ada persoalan diselesaikan dulu internal di kedua belah pihak. Dan ini butuh komunikasi, butuh kadangkala persoalannya ini karena tidak ada komunikasi di antara kedua. Apa persoalannya, kemudian apa yang langkah-langkah apa yang harus kita selesaikan. Misalnya kalau seandainya persoalannya dengan mertua atau mungkin juga persoalannya dengan anak, saya kira ketika ada komunikasi di antara kedua belah pihak, ini akan bisa cair. Kemudian ketika tidak ada buntu di antara keduanya, maka harusnya mereka juga punya, ada banyak lembaga yang bisa kita jadikan tempat untuk konsultasi. KUA ini juga membuka diri untuk penasehatan untuk penasehatan perkawinan maupun untuk mereka konseling pernikahan. Tidak hanya PP4 ini tidak hanya untuk PNS saja, seringkali hanya dimanfaatkan oleh teman-teman PNS karena butuh, ketika di PKBSDM ini butuh ada selembar surat dari PP4. Prosesnya sama dengan PKBSDM, jadi di masing-masing dipanggil secara personal dulu, kemudian nanti ditemukan, kemudian kita berikan konseling, kita berikan penasehatan. Ketika memang sudah buntu, tidak ada jalan keluarnya, dan mereka memaksa untuk tetap melakukan perceraian, maka baru kita bisa mengeluarkan surat izin dari PP4 yang nantinya menjadi persyaratan juga dari PKBSN untuk tindak lanjut langkah berikutnya sampai dengan PA. Saya kira semua lembaga ini PA juga memberikan konseling.
1: Saling berkaitan ya. Dari Pengadilan Agama sendiri, Bu Ana, untuk langkah awalnya sebelum mencapai titik keputusan drastis ini perceraian, Bu Ana.
3: Iya, baik. Jadi memang yang pertama kali perlu dipahami oleh masyarakat atau pihak yang ingin mengajukan atau bercerai gitu kan. Jadi pahami dulu masalahnya. Karena terkadang orang emosi gitu ya. Bahkan yang datang ke pengadilan pun awalnya dengan emosi, sehingga apa yang diputuskan pun seringkali tidak sesuai dengan yang diinginkan sebenarnya, seperti itu. Jadi pahami dulu masalahnya. Apakah masalah itu masih bisa diselesaikan, baik itu dengan komunikasi, dengan bantuan konseling, dengan bantuan keluarga ataupun pihak-pihak lain yang dirasa memang bisa dipercaya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah memahami masalahnya itu, pahami juga pilihannya, ya. Pilihan orang itu kan terkadang kita belum pasti gitu. Pahami pilihannya, apakah yang diinginkan itu memutus pernikahannya, ya kan, dengan perceraian, ataukah hanya sekedar ingin masalahnya saja yang selesai gitu ya.
1: Ya.
3: Jadi dua hal itu berbeda. Ingin memutus pernikahannya dengan perceraian atau cukup
1: memutus masalah.
3: Masalahnya saja gitu. Karena kalau hanya masalahnya saja, ya hanya masalahnya saja yang diselesaikan. Tidak perlu sampai merusak pernikahannya dengan perceraian. Nah, itu yang mesti dipahami oleh orang yang sebelum memutuskan untuk bercerai. Kemudian kalau sudah memahami itu, pahami juga proses hukumnya, ya. Karena ke pengadilan itu tidak hanya sekedar cerai, gitu ya. Tapi juga pahami apa itu proses hukumnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari keputusan dia untuk bercerai, baik konsekuensi dari akibat hukumnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau hal itu sudah bisa direnungkan terlebih dahulu, dipahami semuanya, ya nanti dengan tidak memakai emosi, tentu keputusannya bisa lebih bijak lagi.
1: Baik. Dari Pak Trisna sendiri, apa yang menjadi langkah awal nih sebaiknya? Utamanya juga Pak Trisna dari PKPSDM nih, buat ASN-ASN ini misalnya. Monggo silahkan, Pak.
0: Ya, baik Mbak. Saat-saat seperti tadi yang kita sampaikan di awal, kan di tahap awal tentunya mediasi. Nah, di mediasi tersebut memang betul ya, kondisi seseorang atau pasangan ASN ataupun yang salah satunya ASN ketika datang itu memang betul dia biasanya kondisinya itu nggak stabil, emosi tinggi, sehingga mungkin yang otomatis yang disampaikan pun ketika datang ke kami yang hal-hal buruk semua, kekurangan-kekurangan pasangan itu yang diinikan. Di situ kadang kita biasanya di awal itu ya kita tampung gitu, dan yang pingin kita dudukkan biasanya kan untuk apa, menumbuhkan apa rasa lega menerima gitu, menerima pasangan. Dan kadang mereka lupa, karena suatu ketika saya contoh nggih Mbak Salsa, ketika mereka datang itu dengan penuh emosi, wah yang keluar semua keburukan kejelekan dari pasangannya. Nah, suatu ketika saya tanya, dari sekian banyak kejelekan ada nggak kebaikannya? Keluar cerita, dulu ketika awal nikah ini cerita semua. Nah, coba dihitung keburukan sama kebaikannya, ternyata lebih banyak kebaikannya. Cuma mungkin di kepalanya karena sudah emosi yang keluar adanya hanya
1: keburukan.
0: Nah, itu yang coba kita dudukkan untuk mengurai masalah itu. Okay. Jadi ya memang tidak semua bisa, tapi selama kami menangani masalah perceraian itu, kita sudah apa ya, berhasil lah memediasi tiga rumah tangga yang tadi sudah akut sudah ini. Dengan kita diskusi kita ini, akhirnya mereka bisa sadar kembali. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi cerai. Nah, tapi manakala memang sudah tidak bisa, akhirnya tadi betul. Jadi ketika kita mediasi tidak bisa, akhirnya kita dorong, sudah coba ke BP4. Karena itu menjadi salah satu syarat administratif di kami. Ketika nanti untuk melangkah tahap berikutnya, harus ada penasihatan dari bukti pemanfaat dari BP4 itu.
1: Oke,
0: kurang baik. Lebih itu Pak
1: Sama. Oke, baik Pak Trisna, terima kasih luar biasa ya pemaparan awal di segmen 1 ini. Baik, saudara pendengar, kita akan sejenak untuk jeda terlebih dahulu. Jangan lupa saudara pendengar, jika Anda ingin bergabung ya, bisa ke 0882 135 135, atau juga bisa tinggalkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar tema hari ini ya. Jangan asal cerai, memahami kami pilihan dan konsekuensinya. Tetap bersama dengan Salsa hanya di Dialog Interaktif.
4: Maraknya modus penipuan online

0: Selamat pagi, kembali lagi bersama di Dialog Interaktif dan juga webinar Jangan Asal Cerai, Memahami Pilihan dan Konsekuensinya. Anda bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0882-135-135 ya. Dan saat ini kita masuk ke segmen kedua, mempertimbangkan keputusan secara matang. Apakah cerai ini jadi pilihan ataukah menjadi jalan terakhir? Nah, sahabat pendengar, saya juga mau ingatkan untuk sahabat pendengar semua bahwa untuk webinar dan juga dialog interaktif ini bisa juga Anda dapatkan untuk e-sertifikat. Nantinya link akan dibagikan melalui live streaming YouTube Radio Magelang FM. Baik, sahabat pendengar, Salsa mau ke Bu Ana ini. Bu Ana, masyarakat itu sering bingung ya, Bu Ana. Bedanya antara cerai gugat dengan cerai talak. Ini bisakah dijelaskan perbedaannya yang bisa dipahami oleh masyarakat awam?
1: Ya, baik ya. Jadi memang ada yang menyampaikan ya, sama-sama cerai kenapa namanya beda gitu ya. Cerai gugat yang satunya cerai talak gitu kan. Jadi memang berbeda karena yang mengajukan juga berbeda gitu ya. Kalau cerai gugat itu yang mengajukan adalah pihak istri ya. Kemudian kalau cerai talak yang mengajukan adalah suami. Kenapa bisa berbeda? Karena proses hukumnya juga berbeda gitu. Okay. Ya, kalau cerai gugat itu ya dia menggugat untuk agar pengadilan itu memutuskan pernikahannya itu dengan perceraian. Ya. Kemudian kalau cerai talak itu pada dasarnya suami ini bermohon. Bermohon ke pengadilan untuk diberikan izin agar suami ini bisa menjatuhkan talak gitu kan. Karena dalam aturan agama kita kan cerai itu berada di tangan suami gitu kan ya. Nah, oleh karena itu suami mengajukan permohonan ke pengadilan. Bagaimana kalau pengadilan tidak mengabulkan? Ya, berarti tidak mendapatkan izin sehingga tidak bisa terjadi perceraian. Karena perceraian itu harus dilakukan di depan persidangan di pengadilan gitu. Kalau perceraian itu terjadi di luar, ya secara hukum tidak bisa dianggap sah. Ya, kalau tidak bisa dianggap sah sehingga perceraian yang terjadi tidak bisa dilindungi oleh hukum. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya siapa yang mengajukan namanya pun berbeda karena proses hukumnya juga berbeda. Kalau di dalam cerai gugat ini tidak ada ikrar talak ya. Sidang yang di pengucapan ikrar talak oleh suami. Kalau di dalam cerai talak ini ada yang namanya sidang pengucapan ikrar talak. Seperti itu, Mbak Sasa.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Kita ke Bu Mai ya. Bu Mai, ini kalau memang komunikasi sudah benar-benar buntu ya. Tadi juga sudah disebutkan sama Bu Mai bahwa langkah awalnya adalah coba untuk berkomunikasi dulu, memperbaiki komunikasi. Nah, kalau sudah benar-benar buntu, terus bahkan ada indikasi misalnya perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya, ini bagaimana Kemenak memandang posisi wanita dan juga anak dalam hal ini? Apakah tetap dianjurkan untuk bertahan atau bagaimana pertimbangannya, Bu?
2: Terima kasih. Jadi gini, Pak. Tolak itu kalau dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan, tetapi sebagaimana kita ketahui, tetapi tidak disukai gitulah, tidak disukai oleh Allah itu. Tapi ini saya kira perceraian itu bukan jalan satu-satunya penyelesaian persoalan, bukan jalan utama. Tetapi Islam juga, kalau dalam Islam tidak menutup rapat-rapat bahwa bolehlah terjadinya perceraian asal hak-hak tadi disampaikan oleh Bu Ana, asal di antara hak-hak mereka itu ada yang tidak dipenuhi gitu. Dan kami sangat menganjurkan ketika memang sudah komunikasi itu sudah buntu, yang terpenting ini jangan ceritakan kepada orang yang sembarang atau sembarang orang. Karena semakin kita bercerita ke banyak orang, maka semakin akan ada yang mungkin suka, ada yang tidak. Ini semakin banyak bumbu-bumbunya dan kadang ini juga semakin memperkeruh persoalan. Okay. Kalau memang tadi di antara komunikasi tidak bisa, lebih baik ini konsultasikan kepada lembaga-lembaga yang ada. Karena dengan konsultasi misalnya tadi di BKPSDM juga menyediakan konselor, atau di Kemenak juga ada BP4, ini jauh lebih sekret persoalan di antara suami istri. Jadi persoalan apapun ditampung dulu dan tidak akan pernah keluar kepada masyarakat, kepada orang lain.
0: Orang lain ya.
2: Jadi ini harus diselesaikan kepada lembaga-lembaga yang memang punya kompetensi berkaitan dengan itu. Kemudian kalau memang ini tadi disampaikan juga Bu Anna, ini soal perceraian ini kan punya dampak hukum bagi anak, kemudian bagi istri tersebut. Sebuah pertimbangan yang matang soal perjalanan ekonomi rumah tangga ke depannya seperti apa, anaknya seperti apa, ini memang harus kita pertimbangkan betul. Kalau memang sudah mentok dan tidak bisa diselesaikan, maka ya tadi boleh di kita membuka atau memberikan izin terjadinya perceraian untuk dilanjutkan, bukan bukan kita kita hanya memberikan selembar kertas untuk dilanjutkan saja. Soal itu nanti di level pengadilan memutuskan atau tidak, ini wewenang dari pengadilan, kita sebatas untuk itu. Terus yang jelas kita akan memberikan penasihatan tentang dampak pribadi maupun dampak keluarga.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Mai. Ini ada yang bertanya di WhatsApp ya. Halo Magelang FM, saya Ida dari Temanggung. Mau bertanya, yang pertama, kalau pasangan sudah sepakat berpisah, apakah proses perceraian tetap harus melalui pengadilan? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau ada hutang cicilan rumah, apakah itu juga merupakan gonogini yang harus ditanggung berdua? Terima kasih. Monggo silahkan Bu Anna ya, untuk ya, menjawab.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi memang banyak sekali itu masyarakat yang berpendapat atau berpikiran bahwa kami sudah sepakat cerai nih, apalagi yang mau dipertahankan kan, gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Iya, kemudian ada yang mengatakan bahwa suami saya sudah sering menceraikan saya. Ya, itu itu juga fenomena ya yang banyak terjadi di masyarakat kita. Namun perlu dipahami bahwa untuk bisa sampai ke perceraian itu pertama tentu tidak semudah itu gitu. Meskipun kami juga tidak dari pengadilan ya, tidak menginginkan untuk mempersulit gitu kan, mempersulit apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau memang bisa diakomodir dan bisa diterima oleh hukum, tentu proses itu akan sampai kepada tujuan yang ingin diinginkan masyarakat ya. Jadi kalau ada pihak atau masyarakat yang menyampaikan kami sudah sepakat ya, itu tidak kemudian otomatis pengadilan akan mengabulkan ya, itu harus dipahami dulu. Nah, karena pengadilan tentu akan menjalankan prosedural. Prosedural terlebih dahulu harus ditempuh, kemudian dari segala tahapan yang sudah dilakukan di dalam persidangan tentu ada pemeriksaan ya. Di dalam pemeriksaan ini tentu akan kita uji apa yang menjadi alasan dari masyarakat atau para pihak ini untuk mengajukan sehingga harus diceraikan, seperti itu. Nah, dari alasan-alasan yang didalilkan tersebut, tentu majelis hakim tidak kemudian menerima begitu saja. Tentu harus ada pembuktiannya, dan pembuktian itu harus disertai dengan fakta-fakta yang memang bisa dibuktikan dan bisa meyakinkan ya pengadilan untuk bisa memutuskan pernikahan itu. Karena notabene pernikahan adalah suatu tindakan yang tidak sekedar formalitas seperti itu ya.
0: Betul.
1: Ada faktor-faktor banyak hal gitu yang mempengaruhi di situ, kemudian akibat hukum yang kemudian timbul dari adanya perkawinan tersebut. Nah, kemudian kalau sampai harus diceraikan, tentu harus melalui tahapan dan pemeriksaan yang memang disertai dengan fakta-fakta yang bisa diterima oleh pengadilan, seperti itu.
0: Oke, baik. Berkaitan dengan gonogini nih. Apa ini harus ditanggung berdua atau bagaimana? Mau Bu Mai yang menjawab atau Ibu Ana?
1: Baik, silakan. Barangkali itu masih ranah pengadilan agama ya.
0: Oke, karena
1: gonogini atau harta bersama ini kan juga sebenarnya akibat hukum dari adanya
0: dari
1: perkawinan,
0: perkawinan
1: gitu ya. Jadi orang kalau sudah melakukan pernikahan ini kan tidak hanya sekedar hubungan menjadi suami istri saja. Ada barangkali ada harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, harta dalam perkawinan ini kan bisa menjadi harta bersama. Ya, harta bersama ini kalau di dalam KHI itu kan diatur sedemikian rupa bahwa perolehannya selama dalam perkawinan itu menjadi harta bersama suami istri ini. Ya, tetapi dengan catatan bahwa ada harta-harta lain yang memang tidak bisa dijadikan sebagai harta bersama. Semisal harta bawaan, harta warisan sebelum menikah gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya sehingga tidak semua harta itu yang dimiliki oleh suami istri ini notabene otomatis sebagai harta bersama, tidak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya sehingga harta itu bisa menjadi harta gonogini. Nah, kalau itu sudah menjadi harta gonogini, tentu ada tata cara pembagiannya. Kalau memang itu bisa diperoleh selama dalam perkawinan, kemudian dibuktikan dengan waktu perolehannya, kemudian dan lain sebagainya, yang mana bisa diperiksa sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan, bisa terbukti sebagai harta gonogini, maka itu bisa dibagi, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada hutang bersama, bagaimana? Sama halnya dengan hutang, karena hutang kalau sudah menjadi suami istri ini kan, ya, bank itu biasanya meminta persetujuan dari pasangannya. Tidak bisa kemudian suami diam-diam gitu ya, mentang-mentang dia punya SK, Bapak, dari apa instansi mana kepegawaian gitu kan, kemudian diam-diam dia hutang 1 miliar. Kemudian setelah itu dia cerai gitu ya.
0: Tidak bisa ya, Bu ya.
1: Kita harus harus menelusuri segala sesuatunya seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bu Ana untuk penjelasannya luar biasa. Kita beralih ya ke Pak Trisna, tadi udah sedikit di spill nih sama disebut sama Bu Ana ya. Pak Trisna, ini untuk ASN sendiri nih. Apa yang jadi kewajiban mutlak bagi para ASN yang mau bercerai nih, Pak? Bisa enggak, Pak, kalau ASN atau PNS itu langsung ke pengadilan agama tanpa melalui BKPSDM, Pak?
3: Baik, Mbak Salja. Jadi kami fokus di ASN, guys. Jadi kalau ASN yang mau bercerai, kewajibannya jelas dia harus meminta izin, harus ada izin. Jadi itu tertuang dalam PP 10 tahun 1983 junto PP 45 itu nggih tahun 1990 ada. Jadi dia wajib. Kalau enggak ada izin cerai nanti berdampak pada dia dikenakan sanksi hukuman disiplin. Namun kembali Mbak Salsa, ketika mereka akan mengajukan izin pun kita juga tidak serta-merta langsung ya saya kasih
0: izin begitu ya,
3: kami akan memediasi. Kita dorong bagaimana, termasuk tadi misal dapat sudah sepakat cerai pun misalnya tadi ada pertanyaan, okay. Itu tetap kami akan berusaha untuk memediasi, okay. Terutama kalau apalagi salah satu atau dua-duanya ASN itu, kita akan mencoba untuk memediasi. Kita arahkan dulu, kita tadi saya sampaikan punya lembaga konseling ya, kita arahkan, coba kita temukan dengan apa asesor-asesor kami, harapannya bisa ini. Nah kalau memang sudah tidak bisa mampu lah, baru kita lanjutkan dengan mediasi kami itu tadi. Nah, tapi yang jelas kalau memang nanti sudah di titik nanti sudah tidak bisa, ya itu dia nanti kita ya apa boleh buat, nanti harus mengajukan izin cerai secara tertulis melalui atasan langsung berjenjang, dan ada beberapa syarat tentunya. Salah satunya tadi sudah disebutkan di awal, harus ada apa persetujuan dari BP4 ya, itu. Jadi gitu Mbak Sarah.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Trisna. Ini kita ke Bu Mai. Tadi Bu Ana itu kan sudah menjelaskan ya Bu Mai, ada sedikit spill bahwa saya itu sudah berkali-kali diceraikan oleh suami saya. Nah, Bu Mai, mungkin bisa dijelaskan nih sama masyarakat. Kadang kan juga masyarakat masih banyak yang belum tahu. ya, kalimat yang seperti apa atau tindakan yang seperti apa sih dari suami itu kok bisa istri itu menganggap atau berpersepsi bahwa ini sudah diceraikan loh saya itu. Nah, seperti apa, Bu? Atau sebenarnya misalnya tindakan ataupun perkataan suami yang memang itu sudah jatuh talak begitu, Bu. Monggo dijelaskan.
2: Jadi sebetulnya dalam konsep Islam ini untuk tindakan preventif itu sehingga ada keluar salah satu jiddun najidun wa husnul najidun. Jadi ada tiga hal yang dia seriusnya menjadi hal yang memang seriusnya atau seriusnya dia mengucapkan itu juga menjadi berdampak. Kemudian guyonnya atau itu juga berdampak. Ini sebetulnya untuk gawangi agar tidak sembarang terhadap tiga hal ini. Satu adalah an-nikah dengan nikah, kemudian yang kedua adalah rujuk, kemudian yang ketiga adalah talak. Ini untuk tindakan preventif agar talak ini jangan sembarangan diucapkan loh. Karena pernikahan itu bukan sesuatu yang guyonan atau sesuatu yang yang biasa saja, dia punya dampak hukum, sehingga Islam itu gawangi agar tidak jangan sembarangan mengucapkan talak, meskipun secara dampak hukumnya ini adalah nanti di pengadilan. Tetapi orang mengucapkan saya talak, udah kalau kamu tidak mengikuti saya akan talak gitu. Itu agar tidak hati-hati dengan kalimat ini loh, karena ini punya dampak hukum. Oleh karenanya, meskipun karena kita sebagai warga negara yang patuh pada hukum, maka penyelesaian betul atau tidaknya ini talak, maka harus dibuktikan dulu di pengadilan. Harus dibuktikan dulu di pengadilan. Ini hanya untuk agar masyarakat itu hati-hati dengan tiga ucapan itu.
0: Bu Mai, ini saya juga pernah ada nih, Bu Mai, pernah baca di satu sosial media ya, Bu Mai. Pernah ada seorang istri yang biasa ya, saat ini kan sosial media ini jadi tempat curhat juga ya. Ada sebuah screenshot dari pembicaraan begitu ya, Bu Mai. Terus ada dari pop art chat dari sang suami, dia mengatakan, bismillah saya talak kamu, saya talak tiga kamu. Apakah ini menjadi satu bukti talak ini sah, Bu Mai? Kalau lewat hanya lewat chatting saja, bukan secara langsung.
2: Lah, ini yang perlu di apakah karena juga ini apakah betul ketika pengucapan ini harus diklarifikasi. Kalau sekedar pengucapan begitu kemudian tidak sampai ke hati, tidak niat betul untuk mentalak, ini ya masih harus dibuktikan fakta-faktanya seperti apa. Karena di pengadilan sendiri talak ini harus, kalau dia cerai talak ini harus diucapkan di depan pengadilan. Harus diucapkan di pengadilan, bukan hanya sekedar apalagi sampai pakai cuma
0: chatting saja.
2: Kamu
0: saja
2: talak saya tiga kali. Apalagi masalah talak tiga kali ini kan ada dampak hukumnya. Ada namanya talak bain ya, Bu. Ini harus hati-hati juga, maka harus dibuktikan dulu di pengadilan. Tidak bisa dia mengucapkan saya kamu talak tiga kali, itu tidak bisa. Jadi bagaimanapun kita masyarakat yang patuh terhadap hukum, meskipun dalam konsep Islam itu jidduhun najidun gitu, wa husnul najidun, tetapi ini harus dibuktikan apakah betul bahwa ini berniat mentalak secara dari hati akan mentalak dia, ataukah sekedar ucapan emosional saja.
0: Bu Ana, menanggapi hal itu nih, Bu Ana, dari misalnya lewat chatting ini, apakah ini bisa jadi bukti, Bu Ana, ke pengadilan agama untuk menguatkan proses perceraian ini, Bu Ana?
1: Jadi di pengadilan ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang proseduralnya itu kan melalui beberapa tahap gitu ya. Jadi salah satunya adalah pemeriksaan alat bukti, yang mana di sini memang dari dalil-dalil yang sudah diajukan oleh para pihak ini akan diuji di situ. bagaimana pembuktiannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada yang menyampaikan bahwa saya sudah sering ditalak bahkan berkali-kali seperti itu. Itu sering kali disampaikan. Bahkan ada bukti chattingannya, ada suratnya, ada bahkan ada yang menandatangani. Ada surat pernyataannya seperti itu. Nah, tetapi kalau itu masuk ke proses persidangan, tidak kemudian serta-merta berdasarkan bukti itu saja. Ya, sehingga yang dijadikan bukti di pengadilan itu bukan karena adanya chattingan itu, tetapi selama proses pernikahan ini apa yang terjadi, fakta-fakta apa yang permasalahan apa yang mereka alami, sehingga dari permasalahan atau penyebab permasalahan tersebut menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, yang mana perselisihan tersebut terjadi secara terus-menerus, yang mana sulit sekali untuk didamaikan. Beda lagi dengan bertengkar, baik lagi, rukun lagi, harmonis lagi, itu berarti bukan terus-menerus, gitu ya. Tapi kalau terus-menerus ini nggak ada habisnya, dan itu sampai waktu yang lama, kemudian terjadi perpisahan sampai terjadi seperti itu. Ya kalau hanya sekedar tengkar, ya wajar, manusia, ya tempatnya salah kan,
0: yeah, ya, betul gitu. Sekali.
1: Sehingga itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh pengadilan. Jadi bukan karena adanya chattingan semata,
0: aja ya. Gitu ya.
1: Atau hanya sekedar menyampaikan bahwa saya sering dicerai.
0: Okay.
1: Bahkan ada yang mengatakan saya sudah mencerai istri saya, ya, okay, gitu ya, di luar. Nah, kalaupun itu menjadi pemahaman masyarakat bahwa ada yang menyampaikan begini, di fikih itu kan kalau sudah dicerai suami, sudah jatuh talak. Itu menjadi ranah pribadi saja. Tidak perlu sampai dijadikan akibat hukum kemudian terjadi perceraian yang sah. Tidak bisa seperti itu.
0: Gitu. Kalau misalnya hanya dipahami sebatas itu saja, nanti pengadilan agama tak ramai ya, Bu.
1: Iya. Nanti masyarakat ini akan melakukan tindakan yang liar.
0: Iya, betul gitu. Sekali, Bu.
1: Sehingga mudah sekali orang akan menjatuhkan talak.
0: Betul
1: yang
0: sekali,
1: mana di situ akan terjadi kekacauan hukum.
0: Betul, ya.
1: Selain itu juga banyak sekali hak-hak yang akan dirugikan, terutama perempuan dan anak-anak.
0: Oke, baik, luar biasa. Luar biasa, ini semakin siang ya, semakin kita harus membahasnya lebih dalam lagi. Nanti kita akan bahas ya, tadi juga sudah disebutkan sama Bu Ana, yang dirugikan itu juga termasuk perempuan dan juga anak. Nanti kita akan bahas bagaimana proseduralnya dan juga bagaimana ini untuk hak asuh anak. Oke. Dan sahabat pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama di Dialog Interaktif.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa masih di Dialog Interaktif di hari ini ya, jangan asal cerai. Nah Sobat Pendengar, Salsa kembali ingatkan buat Sobat Pendengar yang ingin bergabung kemudian juga ingin bertanya bisa ke WhatsApp 0882 135 135, atau Anda juga bisa tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin Anda tanyakan ya. Dan Anda nantinya juga bisa akan mendapatkan e-sertifikat ya, setara dengan 2 JP. Jadi tetap stay tune bersama di Dialog Interaktif. Baik, Bu Ana, saya akan kembali tanyakan ya. Nih, kalau cerai pastinya kan juga, atau jangan asal pisah ya, pasti ada prosedurnya ya Bu Ana ya. Nah, bagaimana alur resmi untuk proses perceraian ini di pengadilan agama, dari pendaftaran sampai dengan putusan, lalu seberapa krusial nih Bu untuk peran mediasi sendiri?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi berbicara terkait apa prosedur sederhana ya, saya anggap prosedur di dalam pengadilan ini dalam proses khususnya perkara perceraian ya. Karena perlu saya sampaikan dulu bahwa perkara yang ada di pengadilan agama ini tidak hanya perceraian saja ya. Jadi perkara yang masuk ke pengadilan agama ini sebenarnya banyak gitu. Ya, perceraian ini hanya salah satunya saja. Okay. Karena ini menyangkut ke bidang pernikahan antara orang-orang yang memang beragama Islam. Tapi ada perkara-perkara lain seperti warisan, kemudian wasiat, hibah, kemudian yang terbaru adalah ekonomi syariah, kemudian ada gugatan OJK terhadap PUJK juga, itu ke pengadilan agama ya. Jadi banyak hal sebenarnya, tidak hanya sekedar perkara perceraian saja. Nah ini kalau berbicara terkait perkara perceraian saja, jadi sebenarnya prosedurnya juga hampir sama ya. Ya, cukup datang saja ke pengadilan kemudian lakukan pendaftaran. Nah, tapi terlebih dahulu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pahami dulu ya masalahnya, kemudian segala sesuatunya dan pilihannya, kemudian lain-lainnya. Nah kalau sudah memang yakin mantap ini untuk melakukan perceraian, datang ke pengadilan, kemudian di situ lakukan pendaftaran. Bisa nanti petugas kami memberikan informasi yang dibutuhkan ya, bisa konsultasi dulu ya. Di pengadilan juga ada pos bakum ya, pos bantuan hukum yang mana itu diperuntukkan gratis untuk masyarakat ya. Karena memang pendaftaran ini mesti didahului dengan pengajuan surat gugatan ya. Itu pembuatan surat gugatan ini kan tentu masyarakat tidak semuanya memahami bagaimana cara pembuatannya. Nah seperti itu, kemudian pengadilan akan menyediakan pos bakum yang mana di situ akan dibantu bagaimana pembuatannya, kemudian teknis segala sesuatunya. Nah kalau sudah melakukan pendaftaran nanti akan mendapatkan nomor register ya, yang mana setelah itu nanti akan dilakukan pemanggilan sidang ya. Nah, kalau dalam sidang pertama nanti ternyata dihadiri oleh kedua belah pihak ya. Nah, itu nanti wajib dilakukan mediasi. Nah, nanti akan kita jelaskan ya mediasi apa. Kemudian dalam tahapan mediasi ini akan dilakukan segala macam ini ya, upaya ya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan dari para pihak tersebut. Nah, kemudian kalau di dalam mediasi ini bisa dicapai kesepakatan, ya. Nah, kemudian bisa dirukunkan kembali, ya itu harapan pengadilan sebenarnya, ya. Betul. Ya, kemudian perkara itu selesai, gitu ya. Tidak sampai ke tahap selanjutnya, ya kan gitu ya. Kemudian kalau memang di dalam mediasi ini tidak bisa didamaikan, sulit sekali untuk dirukunkan karena ya terutama masalah perceraian ini kan kaitannya dengan personal pribadi masing-masing ya, yang mana tidak bisa kita paksa untuk di apa akurkan gitu ya. Ya kemudian kalau memang tidak berhasil ya sudah, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya untuk pemeriksaan. Nah dalam pemeriksaan ini ada banyak tahap ya, ada jawab menjawab di situ, ada kemudian ada pembuktian sampai kemudian terjadi akhir dari tahap persidangan ini yaitu putusan gitu ya. Nah jadi dari berbagai macam tahap ini memang tidak bisa dalam satu kali dua kali selesai gitu ya. Ya,
0: karena nah, sering kali ujuk-ujuk selesai gitu ya,
1: datang, iya datang ke pengadilan saya pengen cerai gitu, tidak bisa begitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan. Nah, ini ada Pak Budi nih dari WhatsApp ya. Bapak, saya seorang PNS. Ini kalau istri saya mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama tanpa persetujuan saya, apakah saya ini tetap diwajibkan untuk membagi gaji saya untuk mantan istri kah atau bagaimana? Monggo dijelaskan dulu dari Pak Sutrisna dulu atau dari Bu Ana? Pak Trisna dulu, monggo. Nggih, siap.
2: Nggih, makasih Mbak Salsa. Jadi untuk seorang PNS yang digugat cerai istri nggih.
0: Iya.
2: Jadi saya ke ini dulu. Jadi memang di kepegawaian ada aturan kita sudah kita sebutkan nggih, aturan terkait izin perkawinan, izin perceraian. Nah, itu kan secara filosofi itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi, melindungi semua pihak nggih, hanya enggak hanya dari PNS-nya saja, baik itu PNS laki-laki maupun perempuan. Jadi melindungi suami, melindungi istri dan termasuk anak-anak. Nah, terhadap adanya gugatan cerai tersebut, misal dari istri nggih. Nah, biasanya ada beberapa ketentuan sebuah gugatan cerai itu bisa disetujui ataupun diberikan izin cerai nggih. Tapi secara prosedur memang kalau tadi gugat, dia nanti harus membuat apa istilahnya? Pemberitahuan, pemberitahuan adanya gugatan cerai, nanti dia akan diberikan, kalau memang sudah tidak bisa didamaikan gitu, tadi akan diberikan keterangan untuk apa izin bercerai itu. Nah, tapi ada beberapa ketentuan di mana tidak serta merta pasti diberikan izin. Di dalam aturan tersebut ada salah beberapa alasan-alasan, gitu. Tadi sudah berkali-kali disampaikan baik oleh Bu Mai maupun Bu Ana beberapa alasan. Yang pertama misalnya tadi perselisihan yang terus-menerus tidak bisa dirukunkan karena kasus apa perselingkuhan atau mungkin salah satu melakukan perzinahan perselingkuhan, itu yang menjadi salah satu faktor bisa. Kemudian salah satu dia menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sudah tidak bisa disembuhkan, itu. Kemudian meninggalkan, salah satu pihak meninggalkan gitu lebih dari 2 tahun, tidak ada kabar, baik tidak menafkahi, tidak menafkahi batin maupun lahir, itu selama lebih 2 tahun. Kemudian salah satu pihak dipenjara lebih dari 5 tahun atau lebih gitu, setelah perkawinan dipenjara. Kemudian KDRT, ini salah satu pihak melakukan KDRT, entah suami yang KDRT ataupun istri yang KDRT. Dan terakhir tadi itu sampaikan ini perselisihan gitu. Ada 6. Nah, jadi tidak serta-merta dari misal si istri menggugat itu nanti pasti tentunya tadi juga sampaikan ada pasti akan langsung cerai. Nah, alasan-alasan tersebut memenuhi enggak? Ada masuk dari salah satu alasan tersebut yang memenuhi yang nantinya bisa diberikan izin cerai. Nah, ketika izin cerai pun kan masih ada proses di pengadilan gitu. Nah, manakala kalau di pengadilan ternyata ya memang sudah tidak ini hari keluar terbit cerai. Nah, tergantung nanti terkait tanggungan gitu, tadi yang ditanyakan kan gugat apakah dia tetap harus membagikan gaji. Tergantung. Nah, kalau yang diatur di dalam apa aturan kepegawaian, kalau gugatan cerai itu dikarenakan alasannya karena si suami yang entah melakukan perzinahan, perselingkuhan atau melakukan KDRT ataupun yang lainnya lah. Jadi penyebabnya adalah suami. Itu bisa si istri, si anak itu nanti bisa tetap punya hak
0: untuk
2: atas gaji ya, dinafkahi gaji. Itu diatur, itu bahkan ada itu besarnya berapa itu diatur. Okay. Jadi kalau memang itu karena pinya lah, jadi penyebabnya adalah suami, itu bisa si istri, si anak itu nanti bisa tetap punya hak
0: Untuk
2: atas dinafkahi gaji ya, dinafkahi gaji. Itu diatur, itu bahkan

0: hak dari semua anggota keluarga. Tapi sebenarnya di filosofi awal nek bisa ya jangan sampai ke perceraian.
1: Jangan sampai keputusan itu terjadi begitu ya. Oke. Bu Ana mau menambahkan? Monggo.
2: Ya, baik. Jadi terkait dengan penghukuman ya, gaji PNS apakah harus ya diberikan kepada mantan istri. Nah, ini memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya dari BKD. Artinya ada SEMA memang yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada SEMA nomor 2/2019 itu memang apabila perceraian ini diajukan oleh suami kemudian ada anak, ada istri di situ, ya tentu pembagian gaji ini sepertiga gaji untuk PNS-nya, kemudian sepertiganya untuk istri, kemudian sepertiganya lagi untuk anak. Nah, itu diatur memang. Ya. Nah, terkait dengan eksekusinya, bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut, tentu itu wewenang dari instansi masing-masing. Nah, seperti itu. Cuman dari pengadilan pun akan mengakomodir terkait dengan aturan tersebut, ya. Kemudian apabila tidak ada anak bagaimana? Ya, istri setengahnya gitu ya. Ya, itu memang diatur ya. Kemudian apabila instansi terkait tidak melakukan putusan tersebut, ya itu menjadi wewenang dari wilayah tersebut sendiri gitu.
1: Oke, baik. Kita ke monggo silakan Pak.
0: Tadi saya kelupaan, jadi tadi kan tergantung alasannya ya. Tapi kalau misal penyebabnya pihak wanita, ya berarti si PNS laki-laki tidak wajib,
1: menafkahi
0: gaji gitu. Jadi kalau misal ternyata wanitanya yang pihak istri gitu, yang melakukan selingkuh atau istri yang melakukan KDRT gitu, nah itu tidak wajib. Gitu.
1: Oke, baik Pak Trisna, terima kasih. Kita ke Bu Mai. Bu Mai, setelah misalnya putusan cerai ini dikeluarkan oleh pengadilan ya, sudah cerai inkrah gitu. Apa yang harus dilakukan ini terkait dengan administrasi di KUA, misalnya buku nikah dan atau kartu nikah. Kemudian bagaimana dari pihak Kemenak sendiri untuk mendampingi pasca cerai agar tidak merugikan utamanya untuk anak, tumbuh kembang anak. Bagaimana, Bu?
3: Jadi setelah ada proses perceraian biasanya mesti kita mendapatkan laporan data perceraian dari masyarakat, yaitu dari pengadilan agama memberikan tembusan bahwa telah terjadinya perceraian di antara si A dan si B gitu. Di antara si A dan si B terkait dengan buku nikahnya. Tentunya ketika proses pengajuan ke PA ini kan dibawa, persyaratan itu dibawa. Saya tidak tahu persis apakah nanti akan dicabut di PA atau apa, karena ketika karena menjadi persyaratan nih buku nikah ini, ketika proses di PA ini menjadi persyaratan harus ada buku nikah di antara keduanya. Nanti di PA nanti yang menjelaskan ke Bu Ana apakah prosesnya nanti di PA dicabut atau di apa. Yang jelas nanti ketika sudah ada ternyata ada tembusan dari PA telah terjadinya pernikahan, akan ditembuskan kepada kami, sehingga ketika pun demikian putusan inkrahnya akan ditembuskan kepada kami, sehingga tidak memungkinkan lagi ketika ini, karena punya dampak proses berikutnya nih, ketika salah satu di antara ini mau melakukan pernikahan kembali, ini menjadi bukti bahwa ini sudah ada proses perceraian. Karena ini menjadi bukti untuk pernikahan selanjutnya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Mai.
3: Dan Nyun Sewu, untuk sepasca itu kita selalu membuka diri untuk masyarakat yang meminta atau kita lakukan pembinaan terhadap masyarakat soal pasca dari pernikahan itu seperti apa. Kita sangat membuka diri untuk masyarakat bisa bisa memanfaatkan lembaga yang ada di kami, dan kami juga berharap masyarakat tidak perlu, tidak harus, tidak hanya kita memfasilitasi ASN saja, tetapi silahkan
1: semua masyarakat umum
3: ketika memang ada persoalan keluarga, kami di KUA, di teman-teman penyuluh membuka diri untuk memediasi atau untuk memberikan konseling soal pernikahan,

0: antara keluarga, kita membuka diri. Sekali lagi, jangan sembarang disampaikan persoalan keluarga terhadap
1: ke sembarang orang,
0: karena justru ini semakin memperkeruh. Tapi ketika kepada lembaga, ini dijamin kerahasiaannya, kemudian ini solusinya lebih tidak timpang lah kita berada di
1: lebih valid ya Bu ya. Oke. Kita gak terasa ya, sudah mau closing nih. Sebelum nanti kita ke closing statement, ada satu pertanyaan ini Bu, untuk Bu Ana. Ini Bu Ana, ada pertanyaan dari Pak Wahyu ya. Ini saya pasangan non muslim yang menikah secara Kristen dan memang tercatat di Disdukcapil. Kalau sudah tidak cocok lagi, kemana kami harus mengurus perceraian dan bagaimana status akte nikah kami? Monggo Bu.
2: Baik. Jadi ada aturan ya, bahwa kita memakai aturan yang ada, di mana ketika ada para pihak itu yang awalnya non muslim kemudian nikahnya di Dukcapil, kalau muslim kan di KUA ya. Nah itu kemudian kemana? Nah kalau di Dukcapil itu berarti ke pengadilan negeri. Beda halnya kalau misalkan nih ada ya, dia non muslim memang di Dukcapil, kemudian seiring berjalannya waktu dia mualaf gitu. Nah, dia muslim ini, kemana nih? Ya tetap ke pengadilan negeri gitu ya. Jadi dari awal dulu akad itu dibentuk di mana gitu ya. Kalau memang akad dari awal dibuat di KUA, meskipun dalam perjalanannya nanti dia ternyata murtad, ya, ya tetap ke pengadilan agama gitu. Sehingga memang awalnya itu pengadilan agama itu menangani perkara yang berkaitan dengan orang-orang muslim. Tetapi ya kalau dari awal akad itu memang dibuat di PA, kemudian orangnya sudah murtad, ya tetap ke pengadilan agama. Nah seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ana, luar biasa. Ini sebagai penutup diskusi ya, sebelum kita ke closing statement, ini untuk Bu Ana, Bu Mai dan juga Pak Trisna. Kalau perkawinannya ini kok harus berakhir ya, apa yang tidak boleh berakhir, ikut berakhir? Monggo silahkan dari Pak Trisna dulu.
3: Baik Mbak Selasa, kalau ini buat semua pasangan entah PNS ataupun masyarakat umum ya. Kalau memang pernikahan atau rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga memang harus mau gak mau dengan terpaksa harus ke tahap perceraian, yang tidak boleh berakhir ini Pak. Jadi kita kan sering kita mengenal ya, mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada namanya mantan anak atau mantan orang tua gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Trisna. Bu Mai, silahkan.
0: Terima kasih. Jadi sama seperti dengan Bu Trisna, bahwa Pak Trisna, bahwa yang tidak berakhir adalah hubungan baik. Baik itu apalagi baik itu dengan mantan suami ataupun dengan apalagi ada anak-anaknya. Ini jangan pernah dipisahkan dari kedua orang tuanya karena atas dasar perceraian. Dan begitu pun kepada mertua. Ini yang seringkali putus hubungan dengan mertua juga. Bagaimanapun tidak ada mantan mertua, selamanya dia tetap menjadi orang tua kita.
1: Oke. Bu Ana.
2: Baik. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh yang sebelumnya, artinya memang suami istri boleh berakhir, bisa menjadi mantan, tetapi tidak ada istilah mantan anak. Sehingga yang tidak boleh berakhir adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab atas konsekuensi yang sudah dipilihnya itu. Artinya pernikahan boleh berakhir, tetapi konsekuensi setelah itu tidak boleh berakhir. Ya, ada anak yang harus dipertanggungjawabkan, bagaimana nafkahnya, bagaimana kemudian tumbuh kembangnya, pendidikannya dan lain sebagainya. Artinya ya tanggung jawab sebagai ayah dan ibu ya.
1: Gitu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Nah ini karena ketika perkawinan juga harus berakhir, pesan buat masyarakat semua, masyarakat Kota Magelang, berkaitan dengan tema kita hari ini. Monggo silahkan dari Bu Ana dulu deh. Monggo pesan untuk masyarakat semua, masyarakat awam, berkaitan dengan tema kita hari ini Bu Ana.
2: Baik, Jadi jangan asal cerai itu tema yang sangat menarik. Artinya masyarakat perlu pahami apa yang menjadi keinginannya, pilihannya, dan kemudian resikonya, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar saya pengen cerai, tapi pahami juga akibat hukumnya, ya, seperti itu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ana. Bu Mai, monggo.
0: Jangan asal cerai karena semuanya punya dampak hukum dan dampak akibatnya.
1: Oke, Pak Trisna.
3: Ya. Nah, ini saya kalau biasanya pasangan suami istri biasanya kalau sedang berantem ya, nah ini biasanya kan nanti ujung-ujungnya pasti emosi. Nah pesan saya kalau pas memang ada berantem, duduklah. Pertama ingat-ingatlah masa-masa awal kenal, masa awal pernikahan yang baik-baik.
1: Iya.
3: Jangan yang difokusnya jangan yang kesalahannya saja, karena kadang satu kesalahan akan menutup 1000 kebaikan pasangan kita.
1: Oke, baik, Masya Allah. Luar biasa diskusi hari ini ya, sangat mencerahkan dan juga syarat makna. Terima kasih Bu Ana, Bu Mai, dan juga Pak Trisna. Sangat bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan hasanah ilmu, memberikan wawasan untuk kita semua dan juga sahabat pendengar. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, waktu kita sudah 90 menit berjalan. Dan sahabat pendengar, perceraian itu mungkin mengakhiri sebuah ikatan perkawinan ya, tapi ada hak anak, tanggung jawab sebagai orang tua, dan juga ada kewajiban hukum yang otomatis itu tidak berakhir. Karena itu jangan asal cerai, kenali pilihannya, pahami prosesnya, dan juga pikirkan konsekuensinya. Terima kasih Soleninger, dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Luar biasa, semoga sehat selalu nggih, Bapak dan juga Ibu. Ibu Hajah Maisaroh dari Kemenak Kota Magelang, Ibu Ana Evandari dari Pengadilan Agama Magelang, dan juga Bapak Sutrisna dari BKPSDM Kota Magelang. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung bersama di Dialog Interaktif. Saya Salsa bersama dengan segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga ketahanan keluarga kita tentunya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil.
5: Mulai dari hal kecil.
4: Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Halo Mas Bro, apa kabar?
8: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
7: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
8: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
7: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
8: Oh gitu.
7: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
8: Tapi apa aja manfaatnya?
7: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
8: Oh iya ya.
7: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
8: Oh iya iya.
7: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
8: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
7: Yoi Mas.
9: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga.

Halo pendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Jadi kita sudah perdengarkan bersama ya, dialog interaktif bersama dengan Pengadilan Agama, kemudian juga bersama dengan Kemenak serta BKPSDM Kota Magelang. Luar biasa. Dan ini semoga menjadi satu informasi, juga membuka wawasan kita tentunya, agar kita menjadi seorang yang lebih baik lagi dan bisa menjaga ketahanan, keutuhan keluarga tentunya. Dan tadi yang bisa kita ambil yaitu, apapun itu komunikasikan terlebih dahulu. Apabila yang ingin diselesaikan adalah masalahnya, cukup selesaikan masalahnya saja ya. Baik, luar biasa sahabat pendengar tentunya. Dan kita kembali di Inspirasi Keluarga sahabat pendengar, dan waktu sudah, dan waktu menunjukkan jam 10:42 ya. Ini waktu-waktu krusial kita menuju siang hari ya. Tentunya karena sudah mulai banyak yang kurang fokus ya, termasuk Salsa. Ini kalau bekerja begitu dan masih stay di belakang meja kerja, jangan lupa untuk stretching dulu ya. Ambil air minum gitu kan, agar kembali fokus untuk mengerjakan segala deadline dan juga aktivitas kita di pekerjaan. Oke, baik, selamat mendengar. Menemani kita dulu ya, ada Nini Carlina dengan Gantengnya Pacarku menemani kita. Dan tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
3: Dan aku Bank Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
2: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
3: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
2: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang, dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
3: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
2: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam 1 tahun.
3: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
2: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
3: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
2: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
3: Yap, ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
2: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
3: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
2: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Ada Bunda Eti yang sudah bergabung bersama dengan saya di siang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu Bunda Eti di Perum Jambe Wangi. Requestnya hanya satu pintak kok. Oke deh, nanti bakalan selesai dirikan ya buat lagunya. Salam buat Bu Sadowo, terus juga buat Mbak Santi, Jakarta, Bu Erna Dwi, Bu Nani, terus juga buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Morni, terus juga buat Bu Pramono, Pak Prianto di Blabak, Eyang Dipo, dan semuanya aja nge. Terima kasih, sami-sami Bunda Eti. Nanti lagunya bakal selesai hadirkan ya, menemani kita. Satu Saja Pintaku dari Iga Mawarni menemani dulu di menit ke-14 lepas dari jam 11 siang ya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
5: Inspirasi keluarga.
6: Inspirasi keluarga.

Sobat pendengar, kembali lagi ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Masih membersamai, kita masih punya waktu sekitar 1/4 jam ya, 20 menit ke depan. Jangan lupa, ini udah mau masuk di siang hari. Peregangan badan itu dibutuhkan ya. Biar apa nih? Biar tidak tegang ketika menatap layar komputernya. Apalagi sudah masuk di jam-jam siang untuk beristirahat ya di hari ini. Jadi buat sobat denger, bersiap-siap juga untuk beristirahat siang. Latihan napas, terus juga atur waktunya biar lebih enak begitu. Baik sobat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya hingga nanti jam 12 siang. Ada lagunya dari Utalikumahwa dulu dengan Puncak Asmara.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Sobat Ninger, terima kasih ya telah membersamai di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua. Selamat beristirahat di hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat pendengar. Senang sekali ya bertemu dengan Salse di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali menyapa sahabat pendengar ya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan bertemu di sajian musik spesial. Dan tentunya di bulan ini, bulan September, spesial sekali. Spesial untuk lagu-lagu campur sari. Aduh, siang-siang ngelaras bareng dengarkan lagu-lagu campur sari ya. Di hari ini hari Jumat 4 September 2026. Sahabat pendengar, kita buka perjumpaan di siang hari ini ya. Karya sang Godfather of Broken Heart katanya, almarhum Didi Kempot ya. Lagu pertama adalah Yang Kangen. Lagu ini tentunya menyampaikan ungkapan rindu seseorang yang sudah terpisah jarak dengan pasangan ya. Rasa kangen yang membuncah hanya bisa disampaikan lewat selembar surat penawar rindu. Ini dia, kita perdengarkan bersama-sama mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Layang Kangen.

masih bersama dengan almarhum Didi Kempot ya. Lagu kedua berjudul Tanjung Mas Ninggal Janji. Lagu ini sangat legendaris tentunya, menggambarkan kerinduan yang mendalam serta perasaan kehilangan seseorang yang tidak kunjung kembali di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ini dia Tanjung Mas Ninggal Janji dari Didi Kempot menemani kita di siang.

0: guys, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja, mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Matur nuwun. Masih bersama di 103,5 tentunya di sajian musik spesial ya. Lanjut ke lagu yang ketiga, ada duet manis dari Didi Kempot bersama dengan Nunung ya, lewat lagu Jambu Alas. Berbeda dari dua lagu sebelumnya ya, lagu ini dibawakan dengan irama yang rancak dan ceria, mengisahkan tentang rasa rindu yang tumbuh manis seperti buah jambu. Ini dia Didi Kempot dengan Jambu.

Saudaringer, bicara soal campur sari, tidak lengkap tanpa menyebut nama almarhum Mantos sang maestro pelopor campur sari. Lagu keempat kita ini berjudul Nyidam Sari. Lagu ini sangat puitis dan juga halus ya, menceritakan tentang rasa kagum yang sangat dalam terhadap keanggunan sosok pasangan. Ini dia Nyidam Sari.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.

kasih masih setia ya bersama dengan Salsa di 103,5 Radio Magelang FM. Masih dari karya klasiknya Mbah Mantos, lagu kelima ada Wuyung ya. Dalam bahasa Jawa, Wuyung ini artinya kasmaran atau lagi dimabuk cinta. Lagunya sangat syahdu tentunya, yang menggambarkan bayang-bayang sosok pujaan hati ya. Langsung saja Wuyung dari Mantos.

bertema rakyat kecil ya, karya Sonny Joss. Lagu ke-6 ada Kuli Bangunan. Lagu ini menggambarkan perjuangan keras seorang pria yang bekerja sebagai kuli demi mengais rezeki untuk membahagiakan keluarganya. Ini dia lagunya dari Sonny Joss dengan Kuli Bangunan.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Matur nuwun. Masih bersama di 103,5 tentunya di sajian musik spesial ya. Masih dengan penyanyi yang memiliki suara khas ya, Sony Joss. Lagu ketujuh berjudul Madiun Ngawi. Lagu hits ini menceritakan perjalanan kenangan perjumpaan dan perpisahan ya di sepanjang rute Madiun hingga Ngawi. Aransemen musiknya yang santai tentunya membuat lagu ini enak banget gitu ya, dinikmati sambil istirahat siang. Ini dia Madiun Ngawinya dari Sony Joss.

masih di sajian musik spesial tentunya saudara dengar. Ada lagunya dari Sony Joss ya, masih bersama dengan judul Sumi. Lagu ini menceritakan kerinduan seseorang pria kepada sosok wanita bernama Sumi yang merantau ke kota. Balutan liriknya ini jenaka tapi penuh dengan kepasrahan khas mas-mas desa. Mas-mas Jawa ya. Langsung saja kita putar Sony Joss dengan Sumi.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilu

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

lagu terakhir tentunya masih di sajian musik spesial. Kita dengarkan lagu kocak yang legendaris ya, dari Poniman, berjudul Bakul Mendoan. Lagu ini membawakan unsur humor campur sari yang kental, menceritakan kisah cinta dan juga interaksi lucu dengan penjual tempe mendoan. Mari kita dengarkan Bakul Mendoan.

Baik, Soulmeningers, sebagai penutup perjumpaan kita di sajian musik spesial di siang hari ini ada lagunya Jamilah Jami Dong dari Poniman. Lagu ini tentunya masih dengan lirik yang jenaka ya. Tentunya enak sekali untuk iringan bergoyang santai di siang hari ini. Nah, lagu ini pas sekali untuk menutup kebersamaan kita dengan senyuman. Ya, Soulmeningers. Selamat mendengarkan dan selesai sudah deretan 10 lagu campur sari pilihan di sajian musik spesial siang hari ini, nggih. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani dan menghibur aktivitas sahabat mendengar semua. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa minggu depan di sajian musik spesial bersama dengan Salsa ya di setiap hari Jumat. See you, bye-bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
2: Sari berita, kondisi karhutlah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
4: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun, namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang lagi lakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
5: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan gerakan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi pakai tantangannya
7: gambut.
6: Oh, gambut juga ya?
7: Gambut Pak. Ini lagi kering ya begini nih kalau hujan terus gambut.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
2: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
8: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
2: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
10: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
11: Dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIUCPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% tos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% tos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif oleh kuota.
10: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Masih mengenai ekonomi, pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
12: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
13: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
12: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
14: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
13: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
16: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
17: Pada saat ini sudah berproses di DPR, dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas, pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
16: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini yang sedang kita bahas nanti.
19: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
18: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
19: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
20: Jadi tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini
19: tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
20: Jadi tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan.

0: dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balik DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
3: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
2: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh, misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
3: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
4: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital. Nggak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi. Itu substansi demokrasi itu yang membedakan kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pin itu, itulah pentingnya demokrasi dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siapa? Republik ini siapa?
3: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi undang-undang pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan, kita akan melaksanakan itu. Bawaslu siapa pun nanti.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Mudadi.
6: sebanyak 40

0: masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut hingga 2026 program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
1: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya Kalimantan Selatan sendiri.
0: Sementara itu Ketua Komisi 2 DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
2: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
0: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
3: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat 3 penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
4: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. 3 penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
5: Na primeira rodada de forma competitiva em casa, respeitando o adversário, mas sabendo a responsabilidade desse primeiro jogo. We still don't have all the players that we wanted. Still one or two missing, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a stronger Arema again.
4: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
6: Mungkin kalau dari pemain, sama kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman yang balik lagi kita harus lebih siap, karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun nggak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
4: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Lab, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 4 September 2026 diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun 2026 dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Nah, peringatan ini pendengar menjadi salah satu momentum untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Baik pendengar LPPL Indonesia, saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host Berita Indonesia Lab edisi hari ini Jumat 4 September 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami dalam Berita Indonesia Lab untuk menyiarkan baik.

0: PKM Masjid Baitur Rahman Kepi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kamis 3 September 2026 bertempat di Masjid Baitur Rahman Kepi. Kegiatan tersebut berlangsung dengan hikmat dan lancar serta dihadiri Ketua MUI Kabupaten Mapi, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua PIPI serta umat Islam yang ada di Kota Kepi. Dalam peringatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi mengajak seluruh umat Islam menjadikan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperkuat akhlak, menjaga kerukunan, serta semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Mewakili Kementerian Agama Kabupaten Mapi, KTU Kabupaten Mapi, Yohanes Janpel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus masjid, ulama, panitia, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Yohanes Janpel, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai tema akhlak digital Rasulullah menjaga hati dan lisan di ruang maya sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, kata Yohanes, harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi maupun memberikan komentar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghindari komentar yang menyakitkan, serta tetap menjaga adab etika dalam bermedia sosial. Kemenak MAPI juga mengajak generasi muda, khususnya para santri, untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana belajar, menambah wawasan serta memperdalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Para orang tua dan pendamping juga diharapkan ikut berperan dalam membimbing anak-anak dan remaja agar mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Selain itu, Kemenak MAPI mengajak para tokoh agama, pengurus PKM, ustadz, ustadzah, serta seluruh umat beragama di Kabupaten MAPI untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian. Perbedaan menurut Kemenak merupakan suatu yang indah dan harus disingkapi dengan saling menghargai serta menghindari berbagai isu yang dapat memicu permusuhan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten MAPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang bertujuan memperkuat kehidupan umat, membangun kerukunan, dan membina akhlak generasi muda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitur Rahman Kepi diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan menyimak laporan rekan Emma Anggorowati dari IN FM Kebumen yang akan melaporkan tentang Raih 10 Emas. Sementara di Popda Jateng 2026, kontingen Kebumen dijamu Bupati dan disiapkan armada kepulangan lebih nyaman. Silakan rekan Emma untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Di tengah hangatnya sorotan publik media sosial terkait fasilitas armada kontingen yang dinilai kurang layak, Bupati Kebumen Iris Nuryani memilih untuk bertindak cepat. Ia langsung bertolak ke Semarang untuk meninjau para atlet pelajar yang tengah berlaga, sekaligus merangkul mereka dalam jamuan makan malam bersama di kawasan Banyumanik, Semarang, Kamis malam 3 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lilis didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Heri Purnomo, Kabak Administrasi Pembangunan Alfia Diananita Zulfa, serta Ketua KONI Kebumen Zubair Samsu. Kehadiran Bupati dan jajaran pejabat daerah ini menjadi wujud apresiasi atas pencapaian sementara kontingen Kabupaten Kebumen pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Jawa Tengah 2026. Hingga kini, kontingen Kebumen telah mengumpulkan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Perolehan ini meningkat signifikan dibanding catatan POPDA Jawa Tengah 2025 yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Salah satu prestasi membanggakan disumbangkan oleh Muhammad Estu Sahruli, atlet asal SMP Negeri 2 Kutawinangun yang sukses meraih medali emas dari cabang olahraga atlet nomor lari 400 meter. Restu mengaku perjuangannya tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan atlet dari berbagai daerah seperti Surakarta, Purworejo, dan Semarang. Meski sempat disorot terkait kendaraan, Restu mengapresiasi fasilitas penginapan dan konsumsi yang disediakan selama bertanding. Kebanggaan serupa dirasakan oleh Gibraka Arsyad Prasojo, siswa SD Kreatif Muhammadiyah Gombong yang mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan nomor nasional eliminasi individu. Ayah Gibraka, Dedi Wardoyo, bersyukur atas pencapaian anaknya yang meningkat drastis dari peringkat ketiga ke Jurprof Junior. Bergu kini menjadi juara pertama tingkat provinsi. Menurutnya, ini adalah awal dari perjuangan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Usai jamuan makan malam, Bupati Nini Suryani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada para atlet, pelatih, serta pendamping yang tetap gigih mengharumkan nama Kebumen di tengah berbagai kendala. Sebagai bentuk perhatian, Bupati memastikan kepulangan kontingen akan difasilitasi dengan armada yang lebih layak dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan bus pariwisata medium dan kendaraan elf secara bertahap mulai hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu menyesuaikan jadwal kepulangan para atlet. Dari LPPL Ini FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Emma. Dan kita lanjutkan berita selanjutnya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendengar LPP Indonesia, Kabupaten Malang bidik Zero Maternal Mortality 2027. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjurian FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rekan Julia, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB secara resmi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Capacity Building bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di Golden Swan Ballroom, Race Hotel UMM Kecamatan Dau, Rabu 2 September 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara petugas penyuluh keluarga berencana atau KB dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Malang. Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta penanganan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang positif serta penguatan peran tim pendamping keluarga di lapangan dengan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN. Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memberikan pengawalan yang lebih optimal bagi kesehatan masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia. Dan pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru tentunya pada sesi kedua setelah kita ikuti jeda berikut ini.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang

Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Maku Kalimantan Tengah, Praja Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok

0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Lab, dan seperti biasa akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Pendengar RPP Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Sutanto mengatakan bahwa Festival Danau Sentani atau FDS di Pantasi Kalkute, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf. Menurut Sutanto bahwa ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berpendapat Danau Sentani memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar ke depan Danau Sentani terus dipromosikan secara lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat Papua tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pihaknya berharap FDS tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi dapat terus menjadi bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Jayapura. Laporan khusus redaksi Anak.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Kabupaten Ngawi. Debit SPAM atau SPAM 6 desa mulai menyusut. Informasi ini segera diantarkan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza, silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit SPAM 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau SPAM di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit SPAM yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yaitu Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suro. DPRKP Ngawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih, salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal. Persoalan berbeda terjadi pada SPAM di kawasan Kali Gede, Desa Ngancar. Debit air di lokasi tersebut sebenarnya masih mencukupi, tetapi distribusi terganggu persoalan operasional. Pasokan listrik yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengoperasikan pompa SPAM. Lokasi instalasi pompa sangat jauh dari gerdu PLN, menyebabkan tegangan listrik kerap naik turun sehingga mengganggu kinerja mesin. DPRKP Ngawi kini berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi teknis agar pasokan listrik ke instalasi SPAM kembali stabil. Dengan begitu, distribusi air pada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita segera menuju Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menemui rekan Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang yang akan melaporkan tentang cegah kecelakaan. Din Rum Kim Hut Blora minta lokasi galian fiber optik dipasang rambu dan lampu. Rekan Susan Andika, silahkan laporan Anda.
3: Pendengar, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora meminta setiap lokasi pengerjaan galian fiber optik dilengkapi rambu-rambu keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kepala Dinrum Kimhub Kabupaten Blora, Puji Arianto, mengatakan keberadaan rambu peringatan sangat penting, terutama di sekitar lubang galian yang berada di ruas jalan dan berpotensi membahayakan pengendara.

0: negara. Pihaknya meminta agar setiap lokasi galian dilengkapi dengan police line dan lampu sebagai penanda bagi pengguna jalan. Hal itu disampaikan Puji Rianto dalam forum pembahasan penggalian fiber optik di ruas jalan Kabupaten Blora yang digelar di kantor Dinrum Kimhub Blora. Menurutnya, pemasangan tanda peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan fiber optik berlangsung. Diketahui pengerjaan galian kabel optik yang dipasang tersebut ditujukan untuk mendukung jaringan internet dengan panjang pengerjaan sekitar 12 km membentang dari wilayah Blora hingga Jiken. Menanggapi permintaan tersebut, manajer operasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta PT Eka Mas Mora Republik Solihun mengatakan, pemasangan tanda pengamanan di lokasi galian sebenarnya telah menjadi standar dalam pengerjaan proyek. Pihaknya menyebut setiap lokasi yang terdapat lubang galian sudah diberi police line dan banner sebagai tanda peringatan. Selain pemasangan tanda peringatan, pihaknya juga menegaskan proses pengembalian galian harus dilakukan dengan benar agar kondisi jalan kembali aman untuk dilalui masyarakat. Menurutnya, tanah bekas galian akan dipadatkan menggunakan stamper. Solihun juga menambahkan pihaknya akan memastikan kepada vendor yang mengerjakan proyek agar seluruh standar keselamatan tersebut diterapkan di lapangan. Diketahui, dalam pengerjaan galian fiber optik tersebut, Mora Republik bekerjasama dengan 3 vendor. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin Toha tegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rekan Anwiana, silakan laporan Anda.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang masih menyimak siaran Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan berita selanjutnya. Kita ikuti laporan dari Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. 1000 anak PAUD sekota Tegal ikuti gebyar prasiaga gembira. Bunda PAUD minta ajarkan kerjasama, disiplin, dan peduli. Selengkapnya bersama rekan Silsia Asidik, reporter Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Silsia Asidik, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LBBL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Tegal mengadakan Gebyar Prasiaga Gembira Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2026 di Gor Wisanggeni. Sebanyak 1000 anak PAUD sekota Tegal dari 4 kecamatan mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Bunda PAUD Kota Tegal, Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah sekota Tegal. Kepala Distrikbud Kota Tegal Dewi Umaroh SPSI MH mengatakan, Gebyar Prasiaga Gembira PAUD merupakan ajang pertemuan, aktivitas, reaktif, dan edukatif bagi anak-anak usia PAUD yang mengenalkan nilai-nilai kepramukaan prasiaga. Gebyar Prasiaga Gembira dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar gerakan pramuka kepada anak-anak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan atau learning by playing. Selain itu, menyediakan wahana bermain yang terukur untuk merangsang kreativitas, keberanian, kemandirian anak, dan juga menjalin kerjasama serta silaturahmi antar pendidikan PAUD, pembina pramuka, orang tua, dan juga instansi pendidikan. Bunda PAUD Kota Tegal Gadis Sepi Febriana dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekedar mengajari membaca, menulis, atau berhitung saja. Lebih dari itu, PAUD dan kegiatan prasiaga ini adalah ruang bagi mereka untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, agar mereka mengenal kedisiplinan, kerjasama, serta kepedulian dengan cara yang menyenangkan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi menjadi langkah nyata membentuk karakter anak sejak dini dan mewujudkan anak-anak Kota Tegal yang sehat, cerdas, mandiri, dan peduli sesama. Pada Gebyar Prasiaga Gembira PAUD ini melaksanakan berbagai kegiatan seperti senam bersama, penampilan bakat seni, lomba tradisional seperti lomba tali, lomba dadali, lomba kelereng, lomba engklek, lomba estafet bakyak, lomba menyusun menara sandal, dan juga lomba gerak serta lagu. Selain itu ada pula kegiatan bersama seperti estafet gelas, permainan ular tangga, meroncek karet, dan juga lompat tali. Dari kompetisi tersebut, berbagai hadiah disiapkan untuk para juara seperti tropi dan juga hadiah lainnya. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang akan melaporkan tentang Bupati Kupang, Yosep Lede, dorong peserta pelatihan vokasi berani berwirausaha. Roni Bone, silahkan laporan Anda.
1: Pendengar RPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan OL Nasi, Kecamatan Kupang Tengah pada 1 September 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan baik untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong para peserta agar tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga melanjutkan dalam bentuk praktik dan usaha nyata.

0: latihan, karena selepas melakukan pelatihan ada yang akan langsung bisa mempraktikkannya, baik itu secara mandiri maupun mungkin bisa juga mencari tempat kerja yang memang pekerjaannya seperti ilmu yang ada.
1: Bupati Kupang Yosep Lede juga menekankan pentingnya keterampilan sebagai modal ekonomi. Ia mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, setiap orang memiliki talenta yang bisa dikembangkan dan tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil. Bupati Kupang Yosep Lede menilai keterampilan di bidang pengolahan buah, penyiapan produk pastri, dan kue serta otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Pemerintah Kabupaten Kupang siap mendukung keberlanjutan peserta termasuk melalui komunikasi dengan mitra perbankan untuk akses pembiayaan. Bupati Kupang Yosep Lede berharap 48 peserta dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Roni Bone atas laporannya. Dan pendengar RPL Indonesia, berita terakhir kami kita simak bersama dari Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Toham menegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Eliza, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Tohat Tohet SH menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Muba menjalani tes urin pada Kamis 3 September 2026. Selain Bupati Muba, pemeriksaan juga diikuti Wakil Bupati Muba, Sekda Muba, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat hingga pimpinan badan usaha milik daerah. Kegiatan ini berlangsung di seluruh rapat staf Pemkab Muba. Pelaksanaan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pemerintahan. Bupati Toha mengatakan, tes urin merupakan langkah konkret untuk memastikan jajaran pemerintahan memiliki komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Bupati Toha juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Muba tidak hanya menjaga diri, tetapi melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Eliza Anwiana. Dan pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari Eliza Anwiana, Gemar Randik FM, Musi Banyuasin tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gimana kabar? Ya, moga aja dengan gerahnya nih hari akan tetap ada nikmatin. Dan senang banget sahabat pendengar di siang ini sadani di hari Jumat, hari yang keempat di bulan September 2026, dapat membersama Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Yuk, sahabat pendengar, jangan lupa di mana siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya dengan waktu sampai jam 4 sore, saya Dani bakal tunggu kebersamaan Anda. Silakan nanti lewat 366899 atau lewat WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di acara Bangun Magelang. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta para juru parkir di ruang milik jalan atau Rumija agar menjalankan tugas sesuai aturan. Penegasan tersebut disampaikan Damar saat memberikan pengarahan kepada juru parkir di Pendopo Pengabdian pada hari Kamis tanggal 3 September 2026. Menurut Wali Kota, ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi parkir merupakan fasilitas umum milik masyarakat, bukan lahan pribadi untuk menarik parkir. Juru parkir di mana membantu menertibkan kendaraan sekaligus menarik retribusi sesuai ketentuan pemerintah daerah. Persoalan parkir selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat, sehingga pengelolaannya diharapkan semakin tertib dan tidak membebani pengguna jalan. Yuk, sahabat pendengar, ikut bergabung di acara Bangun Magelang. Silakan sampaikan ya. Hari ini Anda punya aspirasi, punya aduan, atau punya informasi bermanfaat. Saya Dani tunggu di 366899 atau di 0882 135 135.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Perumbulok Kantor Cabang Magelang memastikan ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan di retail modern aman dan terjamin. Kepastian tersebut merupakan hasil monitoring di beberapa titik lokasi yang dilakukan jajaran pegawai kantor Bulog Cabang Magelang pada hari Selasa lalu. Kepala Perumbulok Cabang Magelang, Ihsan Suradilaga, sebagaimana dikutip dari laman Radar Magelang Jawapos hari ini mengatakan, stok beras untuk kebutuhan di wilayah kantor cabang Magelang berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi hingga tahun depan. Menurutnya beras SPHP ini didistribusikan ke pasar-pasar tradisional, retail modern, maupun lewat gerakan pangan murah. Adapun per 1 September 2026 stok beras di kantor cabang Magelang sebanyak 53.788 ton yang digunakan sebagai ketahanan pangan, bantuan pangan, stabilitas harga dan cadangan beras pemerintah termasuk menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru tahun 2026-2027. Selain menjaga pasokan beras, pihaknya juga menyiapkan langkah penguatan cadangan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim atau gangguan logistik pada periode Desember hingga Januari. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya tersebut menjadi rangkaian strategi Bulog dalam memastikan ketahanan pangan agar tetap stabil. Ia pun optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sepanjang akhir tahun. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda yang hari ini, khususnya warga Magelang, Anda punya aspirasi, punya aduan atau punya informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang, silakan Anda bisa sampaikan lewat 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Tentunya aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Yang pertama dari tindak lanjut Monggo Lapor, Kecamatan Magelang Tengah telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait sampah yang menumpuk di kali jalan panjang. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Yang kedua, Satuan Polusi Pamung Praja Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait kegiatan bakar sampah yang terjadi di Jalan Gatot Subroto. Baik, terima kasih juga buat Anda sahabat pendengar masyarakat Kota Magelang yang tentunya juga aktif menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Magelang. Dan tentunya tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Baik, terima kasih buat yang masih pada gabung di Bangun Magelang kita dan masih ada kesempatan 55 menit lagi sampai nanti jam 4 sore ya. Saya ditunggu, silakan. Ada yang punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, sampaikan di acara Bangun Magelang.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sleman.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 88 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 16 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 57 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 59 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 50 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 88 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 54 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang. Atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan tentunya dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat pendengar, DPRD Kota Magelang menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026. Pembahasan APBD perubahan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam pemberitaan hari ini, postur belanja daerah Kota Magelang disebut mencapai sekitar 1,11 triliun rupiah. Sementara struktur APBD perubahan masih tercatat defisit sekitar 170,77 miliar rupiah. Kesepakatan APBD perubahan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026. Baik, siapa mendengar? Saya masih menunggu bersama Anda untuk hari ini, ya. Punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan. Dan ditunggu di 082-135-135 atau juga bisa melalui line telepon kami di 0293-366-889 sampai jam 4 sore bangsa Dani di Bangun Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan.

0: event lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Permisi, Mbak.
3: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
2: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
3: Roti apa ya, Pak?
2: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
3: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
2: Iya. Bisa kan, Mbak?
3: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
2: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
2: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Ghost to Campus 2026.
5: Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Ghost to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

38 menit selebihnya dari jam 15. Masih bareng Sedani di Bangun Magelang kita. Ya, ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dengan waktu yang masih ada, silakan sahabat pendengar, kalau Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat seputar kota Magelang, bagikan di acara Bangun Magelang kita. Sesuatu yang bermanfaat kalau kita bagikan, tentunya itu akan lebih bermanfaat lagi, ya kan? Kalau hanya didiamkan, hanya ada yang tahu, aduh, keman-eman ya. Informasi bermanfaat itu bagikanlah. Jangan dipek dewe, jangan didiamkan saja. Sesuatu bermanfaat itu ya berbagi itu akan lebih baik ya. Silakan dan ditunggu di 0882 135 135 atau di 0293 366 899 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengelapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik. Sahabat pendengar, informasi selanjutnya, 3 rumah di wilayah Wates, Kecamatan Magelang Utara terbakar pada Kamis 3 September sekitar pukul 10:30 siang. Kebakaran melanda rumah milik Bapak Usman Pranoto dan Purnomo. Salah satu korban, Usman, diketahui bekerja sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Kota Magelang. Api pertama kali diketahui setelah muncul percikan dari tembok antara kamar dan ruang samping rumah. Petugas pemadam kebakaran Kota Magelang kemudian melakukan penanganan dan pendinginan di lokasi, di mana penyebab pasti kebakaran masih menjadi perhatian dan penanganan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Yuk, masih ada waktu. 19 menit lagi sampai jam 4. Dan masih menunggu kebersamaannya di Bangun Magelang.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Eh, hey, gak terasa ya. Sahabat pendengar, ternyata sudah sampai di penghujung acara. Sekarang udah jam 15, lebihnya 56 menit ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan silahkan lain waktu, saat Anda punya informasi, punya aspirasi, punya aduan, bisa dibagikan di acara Bangun Magelang kita ya. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang kita dari setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di acara Bangun Magelang kita. Terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp atau juga melalui telepon interaktif kami. Baik, sekaligus tembang terakhir saya Darmat undur. Makasih bersamaannya ya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pokoknya ngucapin happy weekend aja gitu. Karena hari ini menjadi hari yang cocok banget gitu ya. Wah, di awal dari pekan pertama bulan September gitu ya. Cocok banget nih untuk bisa merayakan, meskipun hanya mendengarkan lagu saja, tapi cukup lah ya untuk bisa memberikan validasi kebutuhan musik buat diri sendiri. Oke deh, nemenin kamu sampai nanti jam 7 petang ya. Vita hadir membersamai di 0882-1035-1035. Dan juga telepon di 366-899. Vita tungguin ya untuk bisa gabung di sini. Kita rayakan dengan cara apapun, yang pasti

Oke, sobat pendengar, Vita tentu saja menemani dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara populer. Jadi pastikan nomor untuk gabung jangan pernah salah ya. Di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah?
4: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat mendengar. Dari sekian banyak kegiatan gitu ya yang bikin hari jadi tiba-tiba bad mood, banyak banget gitu ya. Entah karena hari ini salah menggunakan kostum atau justru karena lagi bad hair day gitu ya. Biasanya tuh pas hari lagi lepek-lepeknya rambut, terus juga pas cuaca lagi panas kayak gini, biasanya bikin cewek-cewek tuh ilfeel gitu ya. Bahkan mereka juga mensiasati dengan adanya dry shampoo atau sampo yang kering ya, sehingga bisa available aja gitu ya untuk diaplikasikan dimanapun itu. Yang jelas nih, Vita bakal nemenin sampai nanti jam 7, bikin hari-hari kamu membaik lagi ya. So, ayo chillin aja bareng sama Vita. Untuk bisa WhatsApp di 0882-135-135 ya. Di 0882-135-135. Atau bisa banget telepon di 366-899. Oke. Apa kabar nih buat yang lagi sibuk-sibuknya? Mbak Nina ya, lagi sibuk banget kayaknya ya. Gimana kalau selonjoran aja dulu gitu ya, karena kan gak semuanya harus kelarin hari ini. Rasanya emang benar-benar pengen diselesain ya, tapi ternyata dengan bersinggungan sama orang lain, gak semuanya bisa untuk ditaklukkan hari ini. Karena kadang-kadang kita hanya butuh jeda aja untuk bikin semuanya jadi lebih baik lagi.

Oke, kecilin sedikit aja gitu ya. Ekspektasi kita ke orang lain, biar kita kecilin sedikit aja gitu.

0882-135-135 Hi-Fi ya. Boleh banget nanti Vita puterin. Dan mau kirim salamnya untuk Pak Iwan, ada Pak Suprianto, ada Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo ya, Bu Riono juga, Bu Nani, Bu Aryani, Bu Endang Wahyu juga, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Murni, Mbak Susi juga, Mbak Erna Dwi ya. Oke, gak usah terlalu gede volumenya, kecil aja. Yang penting bisa dengerin suaranya Vita, udah cakep banget. Kita langsung aja yuk ketemuan dulu sama lagu spesial.

yang mungkin bisa ngebantu ngerilis stres yang terjadi selama seharian ini. Meskipun harinya memang cukup pendek, tapi banyak banget yang dikerjain. Jadi ya, I know lah ya, kalau kamu mungkin lagi ngerasa capek, kita ketemuan dulu sama lagu spesial dari Ed Sheeran, Perfect. Gak ada yang sempurna, tapi Vita tahu cuman senyummu aja yang sempurna.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apaan sih, Kak?
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi...
4: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
3: Tapi...
4: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
6: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.
7: Sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
8: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
7: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
8: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
9: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
7: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
7: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, ternyata yang namanya lelah itu bisa terjadi. Bukan lelah fisik aja gitu ya, lelah yang tiba-tiba terasa karena habis aktivitas fisik. Terus juga bakal relax kalau udah dipijit gitu ya. Tapi lelah secara kronis itu bisa terjadi juga karena mengalami burnout emosional dan juga fisik yang terlalu sering, apalagi kalau terlalu banyak mengutamakan orang lain. People pleasing atau compassion fatigue gitu ya, sahabat pendengar. Nah, ini kita sering banget dengar tangki cinta. Ternyata tangki cinta yang dibutuhkan sama diri sendiri itu kurang. Gimana kalau kita isi lagi dengan melakukan hal-hal yang paling seru buat diri kita. Jadi me time gitu ya. Me time yang benar-benar akhirnya membuat kita jadi ngerasa full. Sehingga kalau mau ngasih energi lagi dalam bentuk perhatian ke orang lain, itu gak ngerasa ngoyo, tapi benar-benar dilakukan secara tulus. Oke, ada yang mau gabung di 366899 bisa banget telepon bareng sama Vita. Halo, selamat sore.
1: Halo Santi, selamat sore, apa kabar?
0: Kabar baik, bagaimana kabarnya cantik?
1: Ngantuk, udah bisa tidur.
0: Ngantuk, oh iya kalau jam segini udah gak bisa tidur ya. Panas ya?
1: Sampai
0: sejak tadi. Iya. Oke, okay, Bu Nani. Monggo Bu Nani, mau lagu apa dari saya?
1: Lagunya apa ya, Mbak ya? Nano eh, Yudhika yang baru itu apa?
0: Cinta karena cinta atau bukan karena tak cinta sama Lesti?
1: Dengan Lesti we ya.
0: Oh, boleh.
1: Terasa ada undang gitu ya.
0: Oh iya,
1: ya, dong.
0: Itu kan versinya tuh dua Bu Nani, ada ya? Dangdut, ada popnya juga gitu.
1: Nah, ya maksudnya kan versinya dua, pas ini nadanya ini orang dangdut.
0: Oh, ada cengkok-cengkoknya ya, gitu ya. Oke lah.
1: Ambil listi, atau listi.
0: Ya, siap.
1: Pak salam-salam ya, boleh. Pak Iwan. Sabar hari aku nggak dengar suaranya Pak Iwan, kemana Pak Iwan?
0: Iya.
1: Sudah.

0: Mama aku nak nyinggah Pak Sunar satu. Sama ni Mbak Inang Wahyu. Tak kabar Mbak Inang Wahyu. Buriana. Ada Mavika, Mauka, Pak Kumarino. Mudah-mudahan pada sehat ya.
1: Amin.
0: Supaya aku mudah seangin masuk angin terus. Kalau ngawak tua ya, kademen masuk angin, panasan masuk angin, panas. Bingung ya mbak, nanti anda.
1: Sehatnya Bunda nih?
0: Apa? Bunda Sadewo, Bunda Yeti, Bu Pramono, Mbak Tuti, Mas Mbak Yung Sutra, ada Pak Tri. Sing lama sih Mbak Ki, siapa yang dijumlah itu? Pak Tarmono, lama tuh ya, nggak kita heran suara aku, nggak dengar suaranya. Pak aku sing ngatang rumah. Om Yan, apa kabar? Selamat sore buat semuanya, sama Mbak Murni. Bu Riana tadi gak usah tak tinggal lali. Apa kabar Bu Riana? Kapok ya ke Kalimantan? Saya nak kira-kira tak sugu gitu. Tak sugu guyu kok mbak. Tenan mbak, kita kan belum pernah ke tempat aku tuh.
1: Belum ya Bu Nani ya.
0: Kapan-kapan ya mbak ya. Ya pasal aku yang di paten situ ada benar ya, sama Bu Sriwati, benar-benar pada sehat ya. Lama pernah gak ketemu ya. Sudah 2 tahun, 3 tahun.
1: Ah gitu.
0: Jadi katanya rindu kamu halaman. Tukang halaman itu yang bisa paten dulu mbak. Buat semua mamanya selamat sore. Pak Muri juga. Tak lupa buat mbak Vita
1: tugas.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Sehat selalu ya cantik ya. Cantikku yang ada di Kalinegoro sana. Ini ada Pak Toha ya di Yogyakarta. Halo Pak Toha, selamat sore. Selamat bertugas di Jumat sore ini ya, terima kasih. Doa kami semoga sehat selalu semuanya. Selamat bertugas, amin. Terima kasih Pak Toha. Sehat selalu juga ya. Pokoknya salam untuk Eyang Dipo, Bunda Ayu L, dan seluruh pemerhati setia Magelang FM gitu aja ya. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan di awal September ceria ini. Salam sehat semuanya. Oke, ada Pak Sarifin juga di Gorontalo. Apa kabar? Semoga sehat ya. Salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Pri juga, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni juga, Bu Sadowo. Ada Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani juga, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani ya, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti dari Gorontalo. Pokoknya mendoakan salam sehat sukses selalu. Amin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama Vita ya. Kali ini Vita akan hadirkan dua lagu spesial. Ini cocok nih buat anak-anak muda yang lagi on the way to go somewhere. Pokoknya met akhir pekan aja. Aryansyah, the sky.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, apa kabar sahabat pendengar malam hari ini? Malam yang cukup dingin. Walaupun siang panas. Lumayan sih, enggak dingin banget tapi kalau di sini ya, maklum ya. Di satu ruangan. Oke. Jumat penuh berkah untuk kita semuanya dan saya Mita kembali hadir sampai jam 10 nanti untuk hadirkan lagu-lagu nostalgia. Silakan yang pengen nyatu, Mita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa juga ya telepon di 366-889. Radio Magelang FM bisa juga disimak melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Satu yang cukup syahdu dari Ebit G. Adi akan buka suara kita malam hari ini. Cinta Sebening Embun.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sobat pendengar, semoga aktivitas Anda di hari Jumat 4 September 2026 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Septembernya selalu ceria gitu ya. Oke, terima kasih banget di Gelang Clue yang sudah menyatu. Apa kabarnya buat Bu Riono yang ada di Dudan? Sehat ya Bun ya. Sedang apa nih? Sedang rebahan sembari dengerin Magelang FM ya. Oke, lagunya ditunggu Senandung Rindu dari Tati Kadi. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Mariono, Bu Haryani, juga buat Bunda Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Pramono, Bu Tuti. Juga untuk Bu Eti, Mama Vega, Bu Sekar, dan semuanya. Buat Mita sehat selalu dan tetap semangat, sukses, rezeki lancar, amin. Doa yang sama, Jumat barokah ya. Selamat malam Mita, malam juga. Ini dengan siapa? Kok gak ada namanya ya? Oh, dari Mbak Sri. Apa kabar Mbak Sri? Salam kenal. Udah kenal belum ya? Ini Mbak Sri yang ada di mana nih? Terima kasih kebersamaannya. Lagunya Bangku Tua Jadi Saksi. Waduh, saksi cinta Bu Sri bersama si dia ya. Baik, salamnya buat semua pendengar Radio Magelang FM. Dan selamat menjalankan tugas sampai selesai nanti Mita. Oke, terima kasih sekali buat Mbak Sri. Mbak Sri ini ada di mana ya? Boleh dong disepil. Dari mana? Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Kita masih terus bersama sampai jam 10 nanti. Angin malam hari ini gimana di tempat Anda? Cukup semilir, semberibit gitu ya.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Sahabat pendengar, ada yang lagi ngalamin stres gitu ya. Wah, ini memang mesti bisa kita kendalikan gitu ya, agar mental kita tetap sehat. Jadi kita bisa mengelola stres ya, agar mental kita sehat. Caranya lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, kemudian latihan pernafasan atau berjalan santai di luar ruangan, dan melakukan hal-hal yang kita sukai seperti hobi apa saja gitu ya, yang Anda suka bolehlah kita lakukan agar bisa mengurangi stres kita. Baik, Gelang Telu, Magelang Temu Dulu bersama Mita sampai nanti jam 10 malam masih terus hadirkan lagu-lagu nostalgia yang barangkali pernah menjadi kenangan Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih, halo. Apa kabar Pak Tar Setio yang ada di Jalan Rama yang selalu setia juga bersama Gelang Telu Magelang FM. Kalau segalanya Nia dan Niati baik, ditunggu salamnya buat teman-teman SDK Pendowo, alumni 6667 ada Bang Kirlan, Dimas Tejo, Mas Haryanto, Buriono, Bu Petrus, Pak Iwan, dan semua penggemar Gelang Telu. Tak terkecuali, selamat mendengarkan. Terima kasih buat Mita dan selamat bertugas sampai paripurna. Baik, terima kasih Pak Tar Setio, sehat selalu juga. Salam buat keluarga. Halo juga buat Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Gelang Telu Magelang Tempo Dulu, tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, dan semangat bahagia juga yang lagi tugas. Amin. Doa yang sama juga ya Bun. Waalaikumsalam. Kirimnya buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Erna Dwi, Pak Ari Guruntalo, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Ruhyanto, Pak Tarmono, dan juga buat semua pendengar setia Magelang FM. Yang ingin gabung langsung lewat telepon juga silakan. Mita buka kesempatan untuk sahabat pendengar. Kita coba ya teleponnya. Oke, bisa, silakan. Yang ingin mengucapkan salam langsung ya buat teman-teman, buat rekan-rekan, buat orang yang disayang, Anda pun bisa telepon di sini. Mbak Pur, apa kabar Mbak Pur yang ada di Losmenan, di belakangnya The Alun-Alun Magelang ya. Oke, sehat selalu ya Mbak Purwanti. Lagunya Titik Sandora Perkenalan Pertama. Wuhui, lagi nginget ya, kenalan pertama sama pasangan. Kirim salamnya buat Mita aja deh. Selamat malam, mat siaran, dan ditunggu lagunya. Oke, Bunda Sari, apa kabar yang ada di Temanggung? Mama Keke, salam sehat sejahtera selalu. Mas Iput yang ada di Borsel, kabar baik semoga ya. Ini dia, Nia dan Niati dengan Kaulah Segalanya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
6: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
2: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Bunda Sadowoh ya. Maaf, istirahat sembari dengerin Gadu-gadu campur sari, lagunya ditunggu. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti. Juga untuk Pak Iwan, Pak Dipoyono, juga untuk Pak Tarmono yang ada di Muntilan. Apa kabar Pak Tarmono? Semoga sehat ya di Jumbleng bersama keluarga tercinta. Pak Prianto di Blabak, semua fans Radio Magelang FM tanpa terkecuali, semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas. Semoga sukses, amin. Lagunya ditunggu. Halo juga buat Lembayung Sutra yang ada di Candisari, Depok, Secang. Farid Harja, ini rindu. Oke, nanti ditunggu ya. Salamnya buat Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, juga untuk Pak Iwan. Selamat malam semuanya yang sedang dengerin Radio Magelang FM ya. Baik, ada kasih tak sampai Tuti Subarjo tadi yang sudah ditunggu sama Bunda. Semoga sehat selalu, dan nanti jam 8 kita akan simak dulu ya Jateng dalam berita. Jadi tetap stay di 103,5 Magelang.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: Pendengar setia Radio Jawa Tengah, seneng banget bisa nyapa Anda lagi hari ini. Saya Mita, siap menemani aktivitasmu dengan beragam informasi yang udah dirangkum tim redaksi Jateng Dalam Berita. Langsung saja kita simak, ada kabar apa aja hari ini? Pemprov Jateng perkuat kerjasama dengan 6 kampus UIN. Tampung 100 ton sampah tiap hari, TPA Tanggan Sragen nyaris penuh. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Persoalan sampah di Sragen kian mendesak untuk dicarikan solusi. Terkini, TPA Tanggan nyaris mencapai batas maksimal kapasitasnya. DLH Sragen pun menyiapkan langkah perluasan lahan, sembari mengajak masyarakat mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dewi Rati melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Sragen. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berada di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kini dilaporkan sudah hampir mencapai batas maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri menyampaikan, kondisi kapasitas TPA Tanggan saat ini telah terisi sekitar 90%. Dari total luas kawasan TPA sekitar 5 hektar, zona aktif yang masih dapat digunakan diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Setiap hari, TPA Tanggan menerima sampah dalam jumlah besar, yakni sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Dengan tingginya volume sampah yang masuk, tumpukan sampah di zona aktif juga semakin tinggi, sehingga diperlukan langkah perluasan area. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui DLH telah menyiapkan perluasan lahan di sisi TPA Tanggan. Lahan tambahan yang direncanakan untuk mendukung perluasan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Perluasan tersebut dinilai penting dilakukan karena tanpa adanya tambahan area, kapasitas TPA Tanggan dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung sampah yang terus masuk setiap hari. Lebih lanjut, DLH Kabupaten Sragen menegaskan, penambahan lahan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan sampah. Namun, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA juga harus menjadi perhatian.
2: Kalau kita bicara kapasitas tempat pemrosesan akhir di Tanggan, itu sudah hampir habis sebetulnya. Jadi posisinya mungkin sekitar 90%. Upaya yang dilakukan sebetulnya kami di tahun ini membeli lahan baru lagi sebelahnya di samping perluasan langsung untuk perluasan. Karena kalau tidak ada perluasan pasti tahun ini habis gitu ya. Kalau jumlah sampah yang masuk sesuai data kami di TPA di tempat pemrosesan akhir di Tanggan itu perharinya kurang lebih 90 sampai 100 ton per hari yang masuk ke sana. Ya. Kalau luasan kita di TPA Tanggan itu sudah totalnya 5 hektar, tapi yang zona aktif itu mungkin tinggal 1 hektar mungkin ya yang zona aktifnya. Itu pun posisi sudah tinggi, posisi tumpukan sampahnya itu sudah cukup tinggi sehingga kalau ditaikkan lagi sudah mungkin tidak bisa. Artinya kita perlu perluasan. Perluasan kurang lebih 5.000 meter.
1: DLH Kabupaten Sragen berharap upaya perluasan TPA Tanggan dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya agar beban TPA dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerjasama dengan 6 kampus Universitas Islam Negeri di wilayahnya saat Gubernur Ahmad Lutfi menerima Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah hari Rabu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerjasama dalam berbagai program seperti KKN tematik di daerah kemiskinan ekstrim, peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi halal, pendidikan vokasi, hingga pengolahan sampah. Ketua Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah Zainal Mustaqim menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh program pemerintah. Sejumlah kampus turut memaparkan program unggulan yang potensial dikolaborasikan dengan Pemprov Jateng. UIN Raden Mas Sahid Surakarta misalnya, tengah mengembangkan pendidikan profesi dan vokasi yang fokus pada komunitas digital dan media. UIN Salatiga menawarkan program pengolahan sampah yang telah berjalan bersama Pemkot Salatiga. Pertemuan ini turut dihadiri Rektor UIN Wali Songo Musa Hadi, Rektor UIN Sunan Kudus Abdurrahman Kasdi, serta perwakilan dari UIN Salatiga dan UIN Purwokerto. Gubernur Ahmad Lutfi meminta seluruh program yang dipaparkan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ia secara khusus menyoroti pentingnya program vokasi agar lulusannya terserap sesuai kebutuhan industri. Serta menekankan setiap program harus berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat disertai evaluasi berkala.
3: Jateng dalam berita. rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Bagi driver ojek, menunggu orderan kini tak lagi harus di pinggir jalan. Polres Purbalingga menghadirkan warkop ojol Kamtipmas, pangkalan nyaman bagi para pengemudi ojek online di Jalan Maijen Sungkono, depan kantor Samsat. Informasi selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Polres Purbalingga meluncurkan tempat pangkalan bagi pengemudi ojek online ojol yang diberi nama warkop ojol Kamtipmas di Jalan Maijen Sungkono, depan kantor Samsat Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan pembuatan warkop ojol Kamtipmas dilakukan sebagai upaya Polres Purbalingga untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Kapolres, Polres Purbalingga melibatkan semua elemen dan kelompok serta potensi masyarakat untuk mewujudkan keamanan. Kapolres menambahkan akan dibentuk kembali warung Kamtipmas seperti ini bekerja sama dengan komunitas lainnya sehingga banyak ruang untuk berdiskusi dan berkomunikasi tentang Kamtipmas antara masyarakat dengan Polres Purbalingga.
5: Polres Purbalingga dalam mewujudkan keamanan. Keamanan sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Karena menjadi kebutuhan kita bersama, maka harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama juga untuk mewujudkannya. Semua elemen dan kelompok masyarakat, potensi masyarakat akan kami libatkan dalam mewujudkan keamanan. Dan salah satu unsur yang terpenting dalam hal ini adalah teman-teman dari ojek online atau ojol.
4: Ketua Driver Online Purbalingga DOP Imam Riyadi menyampaikan bahwa apa yang menjadi mimpi driver ojol di Purbalingga dapat terwujud, yaitu adanya tempat yang nyaman untuk menunggu orderan.
6: Bentuk kepedulian dan perhatiannya kepada teman-teman ojol sehingga mewujudkan mimpi dari teman-teman dulu Rasul Purbalingga, kita memiliki sebuah rumah yang nantinya menjadi rumah singgah buat teman-teman lintas ojol Nusantara yang mungkin melintas di Purbalingga bisa singgah di sini. Juga ada fasilitas untuk charger, ada tempat berteduh, tidak seperti yang semula ketika hujan kita harus mencari tempat berlindung untuk biar kita nggak kehujanan.
4: Imam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Purbalingga dan jajarannya atas kepedulian dan perhatian sehingga dapat terwujud pangkalan yang nyaman bagi ojol di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Aroma roti panggang dan kopi kini menyapa pengunjung RSUD Batang. Menggantikan kesan rumah sakit yang identik dengan bau obat, fasilitas roti kopi dan kantin sehat ini dihadirkan manajemen rumah sakit untuk memberi kenyamanan bagi keluarga pasien selama menunggu. Reporter Harry Kiss mengabarkan.
7: Suasana RSUD Batang kini jauh lebih nyaman, serasa ada di kafe dengan aroma roti dan kopi, serta jauh dari kesan rumah sakit yang beraroma obat. Pasalnya, kini manajemen RSUD Batang menghadirkan layanan roti kopi atau ropi dan kantin sehat bagi keluarga pasien maupun karyawan agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum tanpa harus meninggalkan rumah sakit. Pengelola ropi, Sri Nur Hayati, membenarkan keberadaan layanan ropi yang baru 1,5 bulan ini mendapat respon positif dari keluarga pasien yang sering memanfaatkan untuk keperluan konsumsi sembari menunggu. Tujuan utamanya yakni ingin menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung maupun keluarga pasien melalui aroma roti yang sedap.
8: Ini kan kita memberikan kenyamanan ya bagi pasien, memberikan rasa di mana ketika menunggu antrian itu rasanya seperti di mall-mall gitu, bandara gitu. Cuma yang saya temui sih ya masing-masing sih panik jam sih biasanya untuk yang polling yang.
7: Salah satu pasien rawat jalan, Udin dari Desa Silurah Wonotunggal, mengaku terbantu dengan kehadiran layanan toko roti di area rumah sakit karena memudahkan untuk sarapan praktis sambil berobat jalan.
9: Ya, membantu sih. Misal dari rumah belum sempat sarapan, bisa mampir ke sini dulu untuk ini sih. Kebetulan ini berobat jalan sih. Ya, sudah baru pertama kali berobat jalan. Tapi pas rawat inap juga, kalau pagi itu sering lihat teman baru hari ini berkesempatan mampir. Ya, bagus sih mendekatkan, misal kalau mau nyerendakan di luar kan agak jauh. Kualitasnya mungkin ya, di luar kan ya bagus lah.
7: Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, bersama manajemen rumah sakit sengaja menghadirkan layanan ropi dan kantin sehat yang dirancang menciptakan suasana nyaman saat keluarga menunggu pasien. Pihaknya menekankan ketika semua fasilitas berada di dalam rumah sakit harus memenuhi standarisasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi.
0: Musim kemarau membawa dampak serius bagi warga di sejumlah kabupaten Sragen. Sumber air bawah tanah yang mengering membuat dropping air bersih menjadi satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga hingga musim kekeringan diprediksi berakhir Oktober mendatang. Lara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: Dropping air bersih saat ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait, bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor. Karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Sragen diprediksi masih akan terjadi hingga Oktober 2026. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen. Untuk itu, Polres Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen dan instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
10: Prediksi untuk kekeringan sampai kapan lagi?
11: Nah, itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
10: Artinya ini terus berlangsung.
11: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
3: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi NU Blora mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan melalui kompetisi Mertikayon Blora 2026. Dengan mengusung tema merawat pohon kehidupan menjaga warisan alam, kompetisi ini bukan sekedar ajang fotografi biasa, melainkan mengajak peserta mengabadikan pohon yang memiliki keunikan, nilai sejarah, budaya, maupun manfaat ekologis di lingkungan sekitar mereka. Dalam kompetisi ini, peserta diminta mengirimkan foto pohon yang dilengkapi deskripsi dan narasi serta nilai penting di balik keberadaan pohon itu. Dikutip dari laman Radio Gagak Rimang Blora, panitia membuka kesempatan bagi warga Blora dan sekitarnya untuk berpartisipasi dengan total hadiah Rp10 juta. Pengajuan profil pohon berupa foto dan narasi dibuka mulai 1 September hingga 10 Oktober 2026. Selanjutnya, karya yang masuk akan melalui tahap verifikasi dan penjurian pada 11 hingga 20 Oktober 2026, kemudian ditampilkan dalam pameran Mertikayon yang digelar pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Sampai di sini dulu update informasi Jateng Dalam Berita. Saya Mita Rosana beserta tim redaksi dan reporter di berbagai daerah pamit undur diri. Satu pesan dari Mita, mari selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa tetap setia mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan Anda. Sampai jumpa lagi di edisi Jateng Dalam Berita berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibu ne ono ora, Pak?
5: Ono kain jeru, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa neng khusus ambe yen neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
6: Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dari 103,5 Radio Magelang FM, kita balik lagi setelah tadi jateng dalam berita ya. Gelang telu Magelang tembu dulu sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu nostalgia. Silakan untuk sahabat yang ingin request lagu, silakan minta tunggu ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Apa kabarnya Pak Pon, sehat selalu ya. Yang udah gabung Oma Hesti, oke ntar ditunggu. Halo juga ini Bapak anak tadi lagunya Hitam Putih Fotomu ya. Oke siap Kak Ragil, mau lagu apa? Kak Sambal Ijo. Sambal Jodoh ya. Sambal Jodoh, terima kasih kebersamaannya. Kak Boto, terima kasih buat follow-nya. Sehat-sehat selalu. Iya, di Temanggung ternyata gak jauh ya. Kak Aimi, Kak Bagas, Jack, gak jauh dari Magelang yang ada di Temanggung. Gimana Temanggung, dingin kah? Terima kasih Kak Sambal Jodoh buat giftnya malam hari ini. Request jangan sakiti hatinya. Iya, gak boleh ya sakitin hatinya. Oke, dibaik-baikin selalu adeh. Kak Dialog Senja, selamat malam. Kak C27, Kak Akna aja. Oke, terima kasih ya. Kak Sambal Jodoh lagunya apa? Kak Bagus, Kak Bagas, Kak Yogi. Oke, selamat malam semuanya. Yuk, Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih. Spesial buat yang udah request ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Sirahayu. Oke.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu.

ya sahabat pendengar, kita bisa membiasakan diri ya untuk bisa menjaga mental kita agar tetap sehat. Salah satunya adalah kelola stres. Nah, tadi Mita udah spill sedikit ya, cara mengelola stres itu lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, kemudian latihan pernafasan, atau berjalan santai di luar ruangan, atau bisa juga melakukan apa yang menjadi hobi Anda. Kemudian terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian cukupi air putih, dan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Ini ternyata juga bisa membuat ataupun menjaga mental kita untuk tetap sehat. Ya, semoga bermanfaat. Nanti Mita juga bakal spill yang lain lagi gimana caranya. Kita mau sapa dulu deh, ada petani muda bawang, ada Kak Gandung. Selamat malam. Kalau stres antarkan ke Pak Purnomo. Iya, Pak Purnomo kapan itu gabung ya di live TikToknya Mita ya. Luar biasa Pak Purnomo ini, berkah barokah selalu. Kak Sultan, halo, apa kabar? Semoga sehat. Iya, pasti banyak yang sembuh ya kalau pasiennya Pak Purnomo ya. Lembayung Sutra, terima kasih, masih udah ngantuk gabung lagi di live TikToknya Mita. Oke, terima kasih Kak Hidayat Dayat. Apa kabar Kak Irwanda di Kalimantan? Kak Azara, halo. Malam Bu Mita, lagu apa yang bisa saya request? Kak Yongki, malam lagu nostalgia, pop Indonesia nostalgia Kak. Monggo silakan, mau request apa ya? Kak Kumbo Karno, selamat malam. Makasih Kak Induk juga, Kak User 859. Makasih yang udah kasih like-nya juga, tetap layar Kak Alfa. Oke. Sehat sentosa semuanya ya. Kang Sawa, Kak Alfando, terima kasih juga. Iya. Bawang merah ya. Oke deh. Bawang merah, bawang putih ya. Oh yes. Oma Kenzo, terima kasih juga kebersamaannya Oma. Sehat selalu ya. Lagunya Tiada Nama Seindah Nama Mita. Oh gitu. Makasih ya, salamnya untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mbak Tini, Mama Vega, juga untuk Mbak Asna, Mbak Titi, Mbak Pipin, dan juga buat semuanya selamat malam. Semoga sehat selalu untuk Mita. Makasih. Sama-sama Oma. Lagunya ditunggu ya. Kita akan ke musim bunga dulu bersama Frankie and James. Dan nanti juga ada Ari Kusmiran, spesial buat yang ada di Kanada ya, Bu Sri Rahayu. Tapi ntar, tungguin aja. Untuk sebuah nama udah tadi ya. Ini dia musim bunga. Lanjut setulus hatimu semurni.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly
3: dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
2: Pernah dengar istilah desil 1, desil 2, desil 3, atau bahkan desil 10?
3: Belakangan ini istilah desil memang semakin sering kita dengar, terutama ketika berbicara tentang data sosial ekonomi masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih desil itu?
2: Tenang, desil ternyata tidak serumit namanya kok. Coba bayangkan, ada 100 keluarga yang kita urutkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Mulai dari yang tingkat kesejahteraannya relatif paling rendah sampai yang relatif paling tinggi. Setelah diurutkan, 100 keluarga tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang sama besar. Nah, setiap kelompok inilah yang disebut desil.
3: Betul banget. Jadi, desil 1 berisi sekitar 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Kemudian ada desil 2, desil 3, hingga desil 10, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Sederhana kan?
2: Tapi perlu diingat ya, menentukan desil bukan hanya melihat besar kecilnya penghasilan. Ada berbagai informasi sosial ekonomi yang dipertimbangkan bersama. Misalnya, kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, penggunaan listrik, sumber air minum, kondisi anggota keluarga, dan berbagai karakteristik lainnya. Jadi, jangan heran kalau dua keluarga yang penghasilannya terlihat hampir sama, ternyata bisa berada pada desil yang berbeda, sebab kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga memang tidak bisa digambarkan hanya dengan satu ukuran saja. Tetapi ingat, desil bukan daftar penerima bantuan. Berada pada desil tertentu juga tidak otomatis membuat seseorang menerima atau tidak menerima suatu program dari pemerintah. Setiap program tetap memiliki tujuan, persyaratan, serta ketentuannya masing-masing. Dan karena kehidupan masyarakat terus berubah, posisi desil pun bisa berubah, kondisi pekerjaan bisa berubah, jumlah ekonomi keluarga bisa berubah, kondisi rumah maupun keadaan sosial ekonomi lainnya juga dapat berubah. Karena itulah, data perlu terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
3: Nah, sekarang sudah lebih paham kan? Desil bukan angka untuk memberi label seseorang. Desil adalah salah satu alat statistik untuk membantu melihat posisi relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur dalam konteks data sosial ekonomi masyarakat.
2: Bang, kalau ada yang merasa salah desilnya, harus gimana dong?
3: Apabila masyarakat menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka pembaruan dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. Antara lain ada Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasinya. Ada juga SIKS Strip NG melalui operator desa atau kelurahan. Kemudian ada juga Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id yang kemudian akan dilakukan pembaruan data.
2: Mau tahu lebih banyak tentang desil, DTSEN, dan statistik yang ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Yuk dengarkan Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kolaborasi Badan Pusat Statistik Kota Magelang bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Hanya di Magelang FM.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Assalamualaikum.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Malam yang masih menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Sebentar, ini kok jadi kecil ya suaranya. Nah, halo selamat malam yang masih stay bersama Mita di sini di Gelang Telu Radio Magelang FM, yang sudah nungguin lagunya juga, sabar ya Oma. Terus ada Pacepua tadi ya, Barcelona dari Paris RM, boleh ditunggu. Malam Teh Mita, malam juga Kak Otet ada di mana, ada Kak Tio juga, thank you kebersamaannya yang masih stay setia, moderator setia kita ya Kak Ari. Terima kasih, berkah barokah selalu, rezeki lancar di hari Jumat, penuh berkah. Malam juga, apa kabarnya? Ada Pak Muhsin. Halo Pak Muhsin, yang ada di Candi mana nih? Candi Roto atau di Candi Secang ya? Oke. Selamat malam Mita. Minta koleksi Kekasih dari artis JK ya. Kekasih memang kau berbeda di antara segalanya. Oke. Itu lagunya ngehits banget, inget banget Mita waktu masih apa ya? SD atau SMP ya? Lagu itu wow, sering banget didengerin di radio-radio di seluruh Indonesia dan di televisi TVRI ya. Oke deh, selamat malam juga buat istirahat Mita metugas ya, Pak Muhsin yang ada di Secang. Baik Pak Muhsin, lagunya ditunggu ya. Halo juga Kak Fariska, sehat selalu. Kak Radar Jobang yang masih di NTT, oke sehat selalu semuanya ya. Lagi dalam bertugas di sana ya. Semoga saudara-saudara kita yang kena imbas bencana gempa bumi diberi kekuatan ya, dan semoga segera pulih. Oi, ada yang bagi coklat memakai pita. Oh, semangat siarannya Mbak Mita. Oh, iya dong. Siap. Baju coklat memakai pita. Semangat siarannya ya Kak Mita. Oke, siap banget deh. Kak Radar Jombang. Oh ya, barusan ada gempa susulan ya ke dalam 3 km. Oke, semoga Mandalia. Apa kabar Kak Mochi? Kak Mochila ya. Selamat malam Kak Mita, malam juga Kak Dwi. Lalu juga selamat malam Kak Dwi Sanjaya yang ada di kota mana? Lagunya nostalgia Kak Mochi, silahkan lagu nostalgia tahun 70-80, awal-awal 90 boleh deh. Iya, ini tadi belum dibaca ya. Oke Kak Ari di Gorontalo, sukses selalu Mita, amin. Doa yang sama juga ya di Gelang Telu Magelang Tebo dulu, salamnya buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan. Yang pengen gabung lewat telepon boleh. Halo, selamat malam, Gelang Telu.
1: Halo, Magelang Telu.
0: Iya, Magelang Telu, Gelang Telu, apa kabar ya, Kak?
1: Apa? Kita.
0: Iya, Pak Pon, sehat ya, alhamdulillah.
1: Ada di Bel Sulito.
0: Oh, iya, tadi gak kelihatan, iya, maaf.
1: Iya, kita lagunya ya.
0: Boleh, apa, Pak?
1: Dari Isu Gianto.
0: Yang apa?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
1: Salam-salam.
0: Oke okay.
1: Salam-salam untuk Bu Indah Wahyu,
0: iya.
1: Pak Murni, Pak Iwan,
0: baik.
1: Putri Kabayan, grup Merahati semuanya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Susi, ada semuanya. Matulun.
0: Sami-sami.
1: Magelang Telu.
0: Iya, Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Terima kasih sekali buat Pak Por, saya selalu salam bahagia bersama keluarga tercinta ya. Oh ya, Pak Ari yang ada di Gorontalo, salamnya buat Pak Tarbono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni, juga untuk Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, semuanya saja ya. Baik, terima kasih Bapak Alda juga yang ada di Boyolali. The Mercies, lagunya Ayah. Oke, ditunggu salamnya buat Agus, Lia, Ida dan semua warga yang ada di Taras Boyolali. Selamat malam. Malam apa nih? Malam Sabtu. Jangan salah ya, belum malam Minggu. Barcelona, spesial yang udah nantiin lagu ini di tahun 80 sekian ya. Lagu ini juga sangat populer bersama Faris Reftamona. Tetap di Gelang Telu Magelang Tempo dulu, 103,5 Magelang FM. Kak Serabat Putih, Kak Teo, terima kasih. Ada Kak Ramlah Ram, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Silakan yang ingin menyatu lewat telepon di Gilang Telu Magelang Tebo dulu. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
1: Selamat malam, cantik sangat, apa?
0: Selamat malam juga, Pak Tarmono. Apa yang ingin menyatu lewat telepon di Gilang Telu Magelang Tebo dulu? Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
1: Selamat malam, cantik.

0: 사람을 사모한 여자자. 그냥 감사합니다. 잡아주셨습니다.
1: 오야, 이야, 네.
0: 한우가 반야양 안들이.
1: 그뚝 이제.
0: terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan. Ada yang pengen gabung lagi lewat telepon, silahkan di 366899. Sembari sahabat pendengar rehat ya. Asik banget ya rehat sembari dengerin lagu-lagu nostalgia, keinget masa-masa muda dulu, masa-masa kecil barangkali, atau masa-masa yang baru aja dilewati, jadi inget sama masa lalu gitu kan. Oke, Bu Haryani apa kabarnya? Bu Nani metidur, ini udah tidur, udah mimpi indah ya. Bu Chandra, selamat malam, sehat selalu. Ada juga Kang Ade yang ada di Tasik. Assalamualaikum Gelang Telu. Malam Mbak. Waalaikumsalam, malam juga. Kang Ade di Tasik mau ikutan request lagu? Oh boleh. Dari Asaha Cinta Tasik Malaya. Bentar ya. Itu termasuk lagu lamakah? Coba nanti dicek dulu ya. Salam sehat, semangat, metugas, rezeki lancar, dimurahkan rezekinya, amin. Doa yang sama juga ya buat Kang Ade yang ada di Tasik. Halo juga, tadi Pak Tarmono udah ya. Oke, oh ya Pak Tarmono, kirim salam buat Pak Ari di Gorontalo, Abah Tegar, dan semua penggemar Magelang FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bunga sedap malam dulu deh buat Pak Pon. Semoga bahagia selalu. Tetap semangat. Salam buat keluarga tercinta di Bandungan. Sampai jam 10 masih bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Selamat malam yang sudah mulai sedikit ngantuk ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Semoga bisa istirahat dengan nyenyak sehingga besok pagi bisa bangun dengan lebih bugar lagi. Ya sahabat pendengar, untuk selalu bisa menjaga mental sehat, jangan lupa untuk tidur cukup ya. Pastikan istirahat malam yang teratur selama 7 hingga 9 jam setiap hari agar fungsi otak dan emosi tetap stabil. Jangan lupa juga untuk luangkan waktu untuk diri sendiri alias me time, nikmati hobi atau aktivitas yang Anda sukai untuk melepas penat dari rutinitas Anda. Kita akan ketemu dengan Atik CB dulu dengan risau. Semoga malam hari ini tidak ada yang risau hatinya ya. Perasaannya tetap baik-baik saja. Oh ya, kekasih artis JK sebentar lagi bakal Mita hadirkan juga ya untuk Pak Musin yang ada di Secang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, gak terasa ya waktu jualah yang mesti memisahkan kita malam hari ini untuk bisa kembali hadir besok ya. Ada beberapa lagu lagi yang akan menutup suara kita malam hari ini. Selamat beristirahat untuk sahabat pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu. Dan terus berbahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi, yang ada di sekitar Anda. Insya Allah besok ketemu jam 2 siang di Godama ya, Goyang Dangdut Magelang. Spesial untuk Pak Musin yang ada di Secang, kekasih dari Prilly dan juga artis JK Record lainnya ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi besok.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diudara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, pada bulan ini kita kembali memasuki bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN, yang dimana tema BKSN tahun ini adalah Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus di dalam Injil Matius. Bersama-sama kita akan mendalami Injil Matius. Di dalam pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk mendengarkan Yesus Guru yang penuh kuasa, yang menyingkapkan makna hidup yang sejati melalui sabda-sabda bahagia. Kata bahagia dalam ardas atau arah dasar Keuskupan Agung Semarang mengarahkan kita pada gereja bahagia karena memiliki dasar yang kokoh, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita telah ditebus, kita telah diampuni, dan kita telah diselamatkan. Dari iman inilah tumbuh pengharapan dan sukacita sejati. Sukacita ini diharapkan tampak dalam sikap saling menerima, sikap saling menguatkan, dan sikap saling menopang, baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan, di dalam wilayah, di dalam paroki, maupun di dalam masyarakat. Pertemuan ini menolong kita untuk merefleksikan pengalaman hidup konkret kita dan menata ulang arah hidup kita sebagai murid Kristus, agar iman sungguh menjadi sumber kekuatan, sungguh menjadi sumber pengharapan, dan menjadi sumber kebahagiaan yang nyata di dalam keseharian kita. Untuk itu, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan, dan senantiasa diberikan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga memulai segala kegiatan-kegiatan kita dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada awal bulan Kitab Suci Nasional ini, kami berkumpul untuk mendengarkan Yesus, Putramu yang terkasih, Guru yang penuh kuasa. Bukalah hati dan budi kami, agar melalui sabda-sabda bahagia, kami dimampukan memperbaharui sikap hidup, menata kembali arah langkah kami, dan bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Semoga firman-Mu menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber harapan, dan menjadi sumber kebahagiaan kami di dalam hidup sehari-hari.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, secara umum orang mengukur kebahagiaan itu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Memiliki mobil baru, memiliki rumah baru, mendapatkan jabatan yang tinggi, tersedia apa saja yang diperlukan, atau meraih apa yang dicita-citakan. Bagi kebanyakan orang, bahagia sama dengan memiliki apa yang diinginkan. Akibatnya, orang berlomba-lomba mencapai apa yang diinginkannya itu, tanpa memperdulikan proses dan akibatnya di kemudian hari demi kebahagiaan sementara. Budaya malu, santun, dan mengutamakan orang lain menjadi diabaikan. Yang terjadi hanya mementingkan diri sendiri, keserakahan, dan secara tidak langsung membuat susah orang lain dan generasi yang akan datang. Berbicara tentang bahagia atau kebahagiaan berarti berbicara tentang satu keadaan. Keadaan ini terikat oleh waktu lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Bahagia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram bebas dari segala yang menyusahkan, atau keadaan yang membahagiakan. Bahagia atau kebahagiaan dari pengertian ini hanya kepada satu segi, yaitu keadaan yang membuat bahagia saja. Dikatakan berbahagia. Namun di dalam Injil Matius pada hari ini, pengertian dan makna bahagia bukan hanya sekedar yang membuat bahagia saja. Di dalam Injil Matius berfokus pada ucapan bahagia, di mana Yesus yang menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang dari sifat-sifat rohani seperti miskin di hadapan Allah, berduka karena dosa, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pendamai, dan berani menanggung penganiayaan demi kebenaran, bukan dari kekayaan duniawi. Pengajaran ini bertentangan dengan pandangan dunia, namun memberikan panduan bagi warga kerajaan Allah untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan, bukan berasal dari kekuasaan, ataupun kenyamanan duniawi, melainkan dari sifat-sifat rohani. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang miskin secara rohani dan selalu mengharapkan pertolongan Allah, karena ia sendiri tidak menemukan jalan bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan hidup yang nyaman dan tenang. Mereka yang mempunyai perasaan seperti ini akan mendapatkan kerajaan Allah sebagai miliknya, yaitu sukacita, damai sejahtera di dalam hatinya, dan tidak khawatir akan hidupnya. Maka dikatakan miskin di hadapan Allah adalah mau menerima kerajaan Allah sebagai milik mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita adalah orang yang senantiasa memikirkan hidup orang lain atau mempunyai empati terhadap kesusahan orang lain. Dalam hal ini, ia tidak bermalas-malasan untuk berbagi dengan orang lain,
Karena itu, ia mendapatkan kebahagiaan batin atau kepuasan di dalam hatinya yang tidak dapat diperolehnya dari segala macam barang duniawi yang dimilikinya. Maka berduka adalah mereka akan dihibur karena berduka atas dosa dan kesalahan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan dengan hati yang tulus. Tidak dengan motivasi yang lain, misalnya untuk mencari keuntungan atau memuas keinginan dagingnya, dan ia tidak menilai orang dari penampilan, khususnya penampilan luarnya saja, dan tidak membeda-bedakan orang atas dasar apapun, baik ras, baik agama, baik suku, budaya, baik umur, jabatan, jumlah kekayaan, warna kulit, dan yang lain-lainnya. Ia memandang orang lain sebagai manusia seutuhnya, yaitu sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat, mulia dan berharga untuk dikasihi. Maka orang yang lemah lembut ini akan mewarisi bumi karena kekuatan mereka tunduk pada kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang senantiasa mengusahakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sendirilah adalah sumber kebenaran. Dengan tindakannya ini, ia dapat berjalan selangkah demi selangkah di jalan Tuhan untuk menuju kepada kerajaan Allah yang kekal. Maka orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya adalah orang yang selalu mau memberi kepada orang lain dengan sepenuh hati, baik waktu, baik harta dan hidupnya. Bahkan nyawanya akan diberikan bila memang diperlukan. Walaupun demikian, ia tidak pernah kekurangan karena Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu yang baik dan memberi semua yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Maka orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hidup dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, sehingga di dalam segala perasaan, segala pikiran, segala perkataan dan tindakannya, semuanya sesuai dengan hati nuraninya yang terdalam. Di dalam dirinya sudah tidak terdapat lagi satu titik kepalsuan atau kebohongan ataupun kemunafikan. Bila mana ya, akan dikatakan ya. Bila tidak, maka akan dikatakannya tidak. Orang yang demikian termasuk orang yang sudah dewasa imannya, sehingga bila Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka ia akan termasuk orang yang akan melihatnya dan diangkatnya ke langit. Orang yang suci hati ini akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai adalah orang yang keberadaannya membawa kesejukan, membawa kegembiraan, membawa kesenangan, membawa ketenangan,
membawa kesukaan, kebebasan, kelegaan, dan segala perasaan yang nyaman bagi orang-orang di dekatnya. Ia akan dapat memberikan jalan bagi orang yang berada dalam kebuntuan. Ia akan dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Ia akan dapat menolong orang yang dalam kesulitan. Dan ia akan dapat menunjukkan jalan Tuhan kepada orang yang hidup tersesat di dalam lembah kekelaman, hidup di dalam dosa. Maka orang yang pendamai ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan hati nurani dan firman Tuhan, tetapi dicela, dimusuhi, dan dianiaya karena menentang dan merugikan orang yang hidup tidak benar. Dari sisi rohani, sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman orang itu. Bila mana kemudian ia bertahan menghadapi keadaan itu, maka imannya akan meningkat dan bertumbuh dengan cepat sampai menjadi dewasa. Dan ia menemukan kerajaan surga. Ia akan selalu dapat bersyukur dan dapat berserah kepada Tuhan, serta senantiasa mempunyai sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya di sepanjang hidupnya. Maka orang yang dianiaya karena kebenaran akan bersukacita karena upah mereka besar di surga.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pada perintah berbahagia yang ke-9, Tuhan Yesus memberikan satu peringatan bagi orang yang mengikutinya untuk bersiap sedia menanggung semua beban dan kesulitan yang akan dihadapinya karena keputusan itu, yaitu segala penderitaan yang harus ditanggungnya, mulai dari perasaan, mulai dari harga diri yang bersifat batiniah, sampai kepada siksaan fisik terhadap mereka. Bersukacita yang harus ditanggungnya, mulai dari perasaan, mulai dari harga diri yang bersifat batiniah, sampai kepada siksaan fisik

imannya, bahwa semua yang akan dihadapinya bukanlah hal yang baru dan bukanlah hal yang sangat sulit, karena hal itu juga sudah dialami terlebih dahulu oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dan mereka dapat menanggungnya sampai selesai. Dengan 10 perintah berbahagia dalam khotbah di bukit yang diberikan Tuhan Yesus itu, Ia memberikan dasar bagi orang beriman tentang bagaimana mereka harus mulai atau harus start menjalani hidup yang benar, dan sejauh mana perjalanan iman yang harus mereka lalui sampai pada batas akhirnya atau pada batas finish. Sebagaimana Tuhan Yesus menyimpulkan 10 perintah yang diterima Musa di Gunung Sinai dengan 2 kalimat yang ringkas, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka 10 perintah berbahagia yang diberikan Tuhan Yesus Kristus di dalam khotbah di bukit dapat diringkas menjadi, berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan berbahagialah orang yang menderita dan mati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 10 perintah Tuhan di atas Gunung Sinai diberikan kepada bangsa Israel karena mereka masih hidup di bawah hukum dosa yang mematikan. Tetapi 10 perintah berbahagia di atas bukit diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa Israel baru karena mereka sudah hidup di bawah hukum kasih karunia yang menyelamatkan. Maka jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, bagaimanapun keberadaan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10 ucapan bahagia tersebut harus kita lakukan. Kebahagiaan tersebut kebutuhan utama manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Kebahagiaan tersebut kebutuhan utama manusia, di mana ucapan bahagia ini adalah cara hidup warga kerajaan Allah yang sudah dimulai sekarang namun belum sepenuhnya terwujud. Ajaran ini perlu diupayakan dengan pertolongan Roh Kudus, karena ini adalah standar kehidupan orang percaya yang telah diubah Yesus, di mana Yesus mengajarkan agar orang percaya bersuka cita dan bergembira saat dicela, saat dianiaya, ataupun saat difitnah, karena dia, karena upah mereka besar di surga. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, terdapat hal yang disampaikan di dalam ucapan bahagia. Ada beberapa poin-poin kunci di sana. Yang pertama, miskin. Yang kedua, duka cita. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, murah hati. Yang keenam, suci hati. Yang ketujuh, pembawa damai. Yang kedelapan, dianiaya karena kebenaran, dicela, dianiaya, dan difitnah. Sejumlah hal umumnya dihindari oleh manusia normal. Siapa yang mau miskin? Siapa sih yang mau berduka? Atau siapa yang mau dicela, dianiaya, dan difitnah? Yesus membawa hal baru dalam menanggapi berbagai situasi dan kondisi manusia di dalam usaha.

0: Nya, menemukan kehendak Allah. Usaha yang dimaksud adalah mengandalkan Allah di dalam keseluruhan hidupnya. Miskin harta ini membuat orang tidak punya akses untuk berbagai hal dalam kehidupan sosial, bahkan cenderung dikesampingkan. Duka cita ini merupakan situasi yang tidak mudah, di mana orang mengalami perasaan sedih yang hebat, bahkan merasa ditinggal. Maka mengandalkan Allah menjadi pilihan yang penting agar tidak merasa sendiri. Lemah lembut merupakan perilaku yang menggambarkan kerendahan hati, pengendalian diri, dan kesabaran. Secara manusiawi, kesabaran ada batasnya. Tetapi kalau itu dikendalikan oleh Allah, maka istilah ada batasnya menjadi larut dalam pengendalian Allah. Lapar dan haus, maka kita melihat bahwa orang lapar dan haus, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu tidak berdaya. Bahkan bisa diambang kematian. Sekecil apapun yang diperoleh, hendaknya dimanfaatkan dengan baik dan disyukuri. Murah hati menggambarkan bagaimana seseorang mampu bersimpat, mampu menempatkan diri di dalam diri orang lain, merasakan dengan perasaan orang lain. Dan ini menjadi sumber toleran dan sumber belas kasih. Suci hatinya menggambarkan orang yang berbuat dengan motivasi murni dan tanpa pamrih. Pembawa damai menggambarkan orang yang tidak saja cinta damai, tetapi terus mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Dianiaya karena kebenaran menggambarkan orang yang tetap setia dan tidak goyah imannya karena celaan dan fitnah serta dianiaya. Maka bagi kita umat Katolik, menerjemahkan ucapan bahagia ini tidaklah mudah. Namun sebagai orang yang percaya akan kerahiman dan penyelenggaraan Tuhan, tetap mengusahakannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kenyataan yang dialami atau dihadapi tiap hari menjadi jalan menuju bahagia atau sukacita yang ditawarkan oleh Allah. Dan kenyataan yang dialami tiap hari harus tidak membuat kita patah semangat atau kehilangan arah yang akhirnya mencari atau mengambil jalan pintas. Dalam salah satu firman dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang selamat. Selalu ada jalan darinya. Maka marilah sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan melalui pengajaran Yesus, Guru yang penuh kuasa. Sabda-sabda bahagia meneguhkan kami untuk memperbaharui sikap hati dan menata kembali cara hidup kami sebagai murid Kristus yang sejati. Utuslah kami untuk mewujudkan sabdamu dalam tindakan nyata dengan menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang berbelas kasihan dan pembawa damai di tengah dunia. Sertailah langkah kami agar dalam perziarahan hidup kami, kami setia mengandalkan Dikau dan berani memilih kebahagiaan sejati demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Ketemu barengan sama Sal saya di pagi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 tentunya. Menemani sahabat pendengar semua di program Semangat Pagi ya. Pagi hari ini udah disambut sama cuaca, hawa yang begitu dingin menusuk tulang ya. Dan tentunya ini bikin kita jadi weekend ini agaknya meringkuk di dalam rumah adalah pilihan terbaik ya. Okay. Baik, selamat mendengar, menemani sampai nanti jam 10 pagi ya. Di Semangat Pagi untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Buat sahabat pendengar juga yang pengen dengerin Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming di online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa sahabat dengar ke website resmi Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Pagi ini kita di temani Rihanna bersama dengan Jay-Z dengan Umbrella. Menemani kita ya, membuka perjumpaan yang semangat pagi. Tetap barengan sama Salsa di Semangat.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Udara.

Masih bersama ya dengan Salsa di pagi ini. Salsa mau nyapa dulu yang udah gabung nih, ada Pak Lembayung Sutra udah gabung barengan sama Salsa ya di pagi hari. Selamat pagi Magelang FM. Tadi lagunya dari Kotak dengan Pelan-pelan Aja, udah Salsa direkan ya. Dan salamnya buat Bu Susi, Bu Tuti, Bu Nadine, terus juga buat Pak Prianto, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Riono, semuanya aja. Selamat pagi dan selamat bertugas ya buat Mak Salsa. Oke deh, terima kasih buat Pak Lembayung Sutra. Dan ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Selamat pagi, lagunya Risalah Hati. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, buat Pak Ari, Bu Indarto, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti, semuanya aja ya. Semoga terhibur. Selamat pagi juga buat Bu Susi. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, terus juga buat Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Lembayung, Evan, Pak Pri, Valen, Kevin, dan juga anak-anak Alpen semuanya ya. Nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Bu Widya Sunario juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga happy weekend buat semuanya. Salam spesial buat Mas Bojo, juga buat Mbak Nadine, Bu Indra, Bu Yuli, Bu Murni, Kang Fuad, Opa Oma, Om Jadid, Mas Ambon, Mas Dika, Mbak Mur, Bu Dinda, semuanya ya. Oke deh. Ini apa ya tulisannya, saya Salsa gak paham. Selamat bertugas deh hingga nanti tuntas. Terima kasih Bu Widya Sunario. Baik sahabat dengar, Salsa hadirkan dulu Risalah Hatinya, tapi versi Mahadewi ya, yang paling baru. Dan tetap barengan sama Salsa di 103,5 di Semangat Pagi. Oh, baik sahabat dengar, Salsa hadirkan dulu Risalah Hatinya, tapi versi Mahadewi ya, yang paling baru. Dan tetap barengan sama Salsa

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Kata Mutiara karya Ching Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama sahabat saya yang setia menemani sahabat pendengar semua. Dan terima kasih buat sahabat pendengar yang masih stay tune barengan sama sahabat saya di pagi hari ini. Jangan lupa nanti jam 7 pagi akan ada Warta Berita yang akan memberikan informasi seputar info-info nasional ya. Dan sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani nanti sampai dengan jam 10 pagi. Jadi buat sahabat pendengar yang pengen gabung, masih Salsa tunggu bersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293 366 899. Yofi Widianto dulu dengan Semenjak Ada Dirimu menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Parei Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Parei, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Parei juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Parei juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
3: Yang varicella cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu
4: enggak terlalu
3: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun